0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

RRI Radio Penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produ, teman terbaik kamu, Tom Produ. Sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Sudah terhubung bersama Bung Asrul, forecaster BMKG Rana yang tugas pagi hari ini, Tom Produ. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Bung Asrul.
1: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
0: Oke, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan tetap baik-baik selalu nih Mbak Vera.
0: Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita kasih info perakiraan cuaca untuk Tom Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai. Silakan Bang Srul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Saparudin, Profesor BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum, adanya belokan angin dan aktifnya massa udara dari Indonesia bagian dan barat mempengaruhi pembentukan pertemuan awan-awan hujan di wilayah Natuna, sehingga berpotensi terjadinya hujan-hujan lokal di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perakirakan untuk pagi ini. Secara umum kondisi cuaca dan kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Buran bagian barat, Pulau Laut, dan Pulau Medai. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Medai, Pulau Subi, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari hingga dini hari kami perakirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811 7778424, atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bang Asrul untuk info cuaca pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya, dan selamat melanjutkan aktivitas buat Bang Asrul dan teman-teman di BMKG Rana ya. Tetap semangat. Oke, Tom Prodi, itu tadi kita sudah mendengarkan ya informasi cuaca bersama BMKG Ranai untuk edisi 16 Mei 2026. Selanjutnya lagu-lagu akan kami hadirkan Tom Prodi 2, dan juga nantinya ada informasi internasional buat Tom Prodi 2. Jangan kemana-mana, stay tune dulu di Prodi 2, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sembilan 9,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik.

Produk teman terbaik kamu, Tampro 27, 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Tampro 2, satu informasi sebelum kita masuki segmen berikutnya. Indonesia dan Chili memperkuat pembahasan kerjasama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis ya, dalam Forum Konsultasi Bilateral atau FKB ke-6 di Santiago pada 7 Mei 2026 lalu. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting ya bagi kedua negara memperluas kolaborasi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pasok industri masa depan. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Grata Endah Werdaningtyas. Nah, sementara itu delegasi Chili dipimpin oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Chili, Duta Besar Carlos Moran Leon. Dalam forum tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai tingkatan. Indonesia dan Chili juga menilai hubungan kedua negara itu terus berkembang positif dan didukung ya oleh tingkat kepercayaan yang semakin kuat. Dilansir dari laman KBRI Santiago pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Nah, Tampro optimalisasi Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement itu turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan. Kedua delegasi mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut lebih maksimal guna memperluas akses perdagangan dan meningkatkan nilai kerjasama ekonomi bilateral ya. Selain ekonomi dan perdagangan, FKB ke-6 membahas peluang kolaborasi di bidang pertanian, pertahanan, kesehatan, riset, dan pendidikan. Namun, isu mineral kritis menjadi salah satu topik strategis yang menonjol ya, seiring besarnya potensi Indonesia dan Chili sebagai negara penghasil sumber daya itu penting bagi industri teknologi dan energi bersih global, Tampro 2. Pertemuan juga menyoroti rencana pelaksanaan Indonesia, Latin America and the Caribbean atau INA LAC Business Mission di Santiago pada 1 sampai 2 Oktober 2026 nanti ya. Melalui forum ini, kedua negara menegaskan komitmen membangun kemitraan yang lebih konkret. Nah, kemudian saling menguntungkan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat kedua negara. Adapun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Chili terus dimulai pada 29 September 1965. Tampro 2, untuk informasi ini aku akses dari rri.co.id. Abis ini masih ada lagu-lagu seru ya buat Tampro 2 menemani pagi kamu. Nanti kita juga bakal update informasi seputar kesehatan ya buat Tampro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, pukul 8 ya, lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, satu informasi nih buat Tom Pro 2, info kesehatan pagi ini Tom Pro 2 ya, mengenai penyakit vertigo, Tom Pro 2. Nah, ini Jergia Mariska Tunjung ya, mengumumkan mundur dari pelatnas PBSI karena alasan fokus pemulihan kesehatan dari vertigo. Nah, Tom Pro 2 pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Yap, dikutip dari Allo Dokter, vertigo ini bukanlah penyakit melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh ya, Tom Pro 2. Jadi seseorang terserang vertigo ini ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit untuk berdiri dan berjalan ya. Vertigo ini dapat menyerang siapapun Tom Pro 2, namun beresiko besar pada sejumlah kondisi. Nah, kondisi tersebut seperti usia di atas 50 tahun, terus perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan. Nah, mungkin kamu pernah mengalami vertigo sebelumnya, kemudian memiliki riwayat vertigo dalam keluarga atau stres berat atau kurang istirahat. Nah, itu ya Tom Pro 2. Jadi penyebab lain adalah mengkonsumsi obat tertentu seperti antidepresan, antipsikotik, ya kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa beresiko ya. Nah, bagi penderita vertigo ini diimbau untuk menghindari aktivitas yang beresiko menyebabkan cedera seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, atau olahraga berat. Ya, sebelumnya Georgia ini mengatakan menderita vertigo parah sejak bulan Maret 2026. Nah, apabila vertigonya kambuh, itu berlangsung 4 hingga 5 jam dengan kondisi muntah dan yang datang secara tiba-tiba, bahkan dirinya pernah dibawa dengan ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit ya. Dia juga menjelaskan kondisi akibat vertigo ini nggak bisa diprediksi karena awalnya baik, namun beberapa menit kemudian kondisi tubuh tidak nyaman. Nah, vertigo ini tentunya mengganggu aktivitas sebagai atlet ya, Tom Pro 2. Oke, jadi ini sekilas tentang vertigo, Tom Pro 2, yang dialami juga oleh pebulu tangkis Georgia ya, dan menyebabkan dirinya mundur dari pelatnas ini, Tom Pro 2. Oke, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Tom Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Prodo teman terbaik kamu tahun Prodo di pukul 8 ya lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Tahun Prodo saat lagi kita akan bersama Prodo RRI Jakarta ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini yaitu Music Planner Prodo Network ya tahun Prodo. Mulai dari pukul 9 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musikpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita, pas ngobrol sama
2: Tengku Safik, ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Okay.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Okay.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita

0: bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
0: Kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
0: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget gitu.
0: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
0: Iya loh, di
1: waduh,
0: puncaknya.
1: Waduh, itu sih
0: ya.
1: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
0: Tahu enggak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
0: Langsung depresi dong asik.
1: Wah, ya? Pasti sih.
0: Sempat desperat, Pak.
1: Nah, itu gimana tuh Kak caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya,
0: iya.
1: Bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
0: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya
1: yang membuat
0: saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya benar.
2: Berbeda agama.
0: Terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu judulnya Kucoba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
0: Iya betul, Kucoba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
1: Iya kebayang kan? Banget sih
0: hidup
1: Kak
0: bareng
1: itu.
0: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
1: Bener.
0: Tuh merasa lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
0: gak selesai sama kita juga.
1: Bener, gitu. Iya juga sih
0: sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
0: Nah iya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
0: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
0: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya, comeback
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan? Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Manike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Saya cuman suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Oke,
0: oke, oke.
2: Iya,
0: okay,
2: dia
0: okay,
2: sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay, ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Hmm. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang aja di depan.
0: Oke, okay, yeah, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya
0: yeah,
2: saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay, saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay, kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul, ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun.
0: Okay.
2: Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: bener,
2: mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu
0: bener,
1: ya.
0: Bener,
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru,
0: iya,
2: lalu
0: iya,
2: apa-apa
0: iya,
2: nih.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay, memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus, ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya,
0: okay,
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
2: Ya Allah.
0: Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil.
1: Judul, ya.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani,
0: gitu ya?
1: Mewakili dan bener-bener menemani. Gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di 3 komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu Music Planner.
0: Okay.
2: Mau. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin. Apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu? Karena kan memang program yang baru.
0: Betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi itu dari dulu. Okay. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu, biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya, iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan malah jadi
2: menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Okay. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Iya. Benar.
2: Lagi film vaksin, silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin, amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini sama Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selaut Pagi sama Pro 2 bareng Goce.

jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Tom Pro 2, kita masih dengan informasi hiburan dan juga lagu-lagu hiburan ya Tom Pro 2, karena tadi kita sudah bersama mendengarkan Music Planner ya untuk edisi Sabtu ini Tom Pro 2 bersama Pro 2 RRI Jakarta. Selanjutnya lagu-lagu hiburan untuk kamu, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nama berdua teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harang Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, nama berdua untuk menemani di ruang dengar kamu. Aku akan hadirkan lagu-lagu bagus dan pilihan yang sudah kusiapkan untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Bye-bye. Masih aku kasih lagu-lagu spesial dari aku untuk kamu. Mungkin di pagi ini kamu yang lagi menikmati libur. Tapi kalau SD gak libur ya. SMP libur gak? Kalau SMA libur begitu. Kalau SD gak libur sih setahu Harlan. Oke teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah aku sama lagu-lagu yang bagus dari aku untuk kamu. Menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu di Santai Siang.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

what it is, they be like, oh, she's a whole different animal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Semua berdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasmaya untuk menemani di suasana pagi kamu teman berdua. Kali ini sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia

0: Selamat pagi jelang siang teman Pro2 menjelang ke pukul 11 ya. Beberapa saat lagi begitu teman Pro2. Oke. Teman Pro2, kali ini aku juga akan berbagi informasi untuk kamu teman Pro2. Kali ini yang kami dapatkan dari situs laman kami rri.co.id teman Pro2. Oke. Teman Pro2, ya aku akan berbagi ini informasi terkait banjir hancurkan rumah ya yang tak surutkan niat Hartati ke tanah suci. Oke. Teman Pro2, Hartati Musirun Mukmin tetap berangkat haji meski rumahnya hancur akibat banjir Aceh Tamiang. Perempuan berusia 56 tahun itu bersyukur mendapat kesempatan berhaji tahun ini, Jumat 15 Mei 2026. Hartati mengaku rumah warisan orang tuanya tertutup lumpur dan longsor setinggi leher. Ia juga belum memiliki biaya memperbaiki rumah tersebut. Hartati mengatakan ia seluruh dokumen kependudukannya hilang terbawa arus banjir bandang. KTP, kartu keluarga, dan dokumen haji lenyap saat banjir datang mendadak. Data Hartati masih tersimpan di Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan setempat. Dokumen keberangkatan hajinya kemudian diterbitkan kembali untuk keperluan perjalanan. Hartati mengaku berangkat haji berkat bantuan ketiga anak yang patungan biaya pelunasan. Anak-anaknya membantu melunasi tarif haji sebesar 17 juta. Ya, sebelumnya mendaftarkan haji bersama suaminya Muhammad Sofian. Sebelum wafat pada 2014 sejak itu, Hartati membesarkan 3 anaknya seorang diri. Itulah teman Pro2, teman informasi indah kamu akses kembali di situs laman kami rri.co.id. Dan teman Pro2, saudara ini sudah mengantar kita pada pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.
1: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu di 105,9 FM ya, Radio Republik Indonesia Ranai di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, masih aku kasih lagu-lagu bagus dari aku ya untuk kamu ya. Dan juga nanti akan terdengar kumandang azan ya. Teman Pro 2 meradakan maksudnya salam fardu zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Oke. Teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada siang ini sambil menantikan kumandang salat zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Teman Pro 2 ya, akan aku hadirkan kembali lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Teman berdua, teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Aku cukupkan sampai di sini teman berdua, dan sesaat lagi akan terdengar azan zuhur ya untuk wilayah Kota Randa dan sekitarnya. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: helmnya?
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa menjelaskan.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arang Kasmaya menemani di ruang dengar teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu masih hadirkan pelaku hiburan menjelang ke pukul 3 waktu Indonesia Barat.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Tema perdua teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Anka Semaya. Dan tema perdua cukup sampai di sini bersama aku untuk menemani kamu. Dan selanjutnya kamu akan ditemani oleh penyiar yang lain pula dari pukul 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu mancanegara akan aku hadirkan untuk kamu. Tetaplah di Perdua teman terbaik kamu.
1: 99,2 FM Perdua RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: hati. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro2 di Sore Ceria. Kamu bakal ditemani sama Evi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini hari Sabtu buat teman Pro2 ya, selamat menyambut malam Minggu khusus kamu teman Pro2 ya, anak muda. Malam Minggu malam yang panjang ya. Oke, buat menemani teman Pro2 khususnya sore ini, tentunya ada lagu-lagu mancanegara khusus teman Pro2. Nah, semoga aja lagunya bikin kamu enjoy, bikin kamu happy fun ya. Khusus lagu-lagu mancanegara yang spesial ya, aku puterin buat teman Pro2. So, stay tune dan enjoy di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: It is what it is, they be like, oh she's a hold different animal.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Iranai, teman terbaik kamu. Dan untuk sore ini cuaca terpantau cerah ya teman Pro 2, cerah berawan. Nah, untuk kamu yang punya kegiatan baik di luar pastinya cukup mendukung ya, karena enggak terlalu panas-panas sekali. Ini kawasan Sepempang ya teman Pro 2. Nah, semoga untuk malam ini cuaca tetap aman-aman saja ya, terkendali tentunya ya. Karena malam ini malam Minggu teman Pro 2 ya, buat anak-anak muda ya pastinya malam yang panjang katanya sih ya. Pada durasinya sama. Apa yang membuatnya beda teman Pro 2? Momennya karena hari libur. Oke, buat teman Pro 2. Ya minggu-minggu ini libur panjang ya teman Pro 2. Sama menikmati waktu libur kamu, tapi yang belum sempat meliburkan diri, nah tetap semangat, mungkin ada di lain kesempatan ya bisa libur. Oke, inilah lagu-lagu untuk menemani teman Pro 2, satu lagu mancanegara ya untuk menemani teman Pro 2 dengan pilihan lagu untuk kamu. Enjoy di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kandungan gizinya ya ya nggak apa-apa deh, makan dikit-dikit, jangan berlebihan. Oke, buat kamu jangan kemana, tetap stay bareng Evi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hear a lot about sinners.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Eliran, teman terbaik kamu. Nah, ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari Solois Muda Berbakat Indonesia Indigitaf yang kembali merilis karya penuh makna berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya pada 15 Mei 2026 kemarin. Lewat lagu ini di Indigitaf yang mencoba menggambarkan tentang arti dukungan dan kesetiaan kepada pasangan yang sedang berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan hidup. Jadi liriknya ini bercerita tentang seseorang yang memahami rasa lelah, overthinking, hingga keraguan yang dialami orang yang dicintainya. Menariknya teman berdua, lagu ini bukan cuma soal cinta romantis, tapi juga tentang hadir buat saling menguatkan. Jadi kalimat seperti ku percaya padamu, nah ini menjadi bentuk dukungan tulus pada pasangan tetap percaya pada proses hidup yang sedang dijalani. Nah, judul Berusaha di Bawah Hujan ini menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, dan ketidakpastian hidup. Meski terasa berat, lagu ini tetap membawa pesan optimisme bahwa setiap perjuangan itu akan menemukan hasil terbaiknya nanti. Nah, selain itu teman Pro 2, Indigitaf juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan. Nah, karena pada akhirnya ya hubungan yang kuat bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga ya mampu bertahan di masa-masa sulit. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin sedang berjuang bersama pasangan, sahabat, atau bahkan diri sendiri, nah lagu ini bisa jadi pengingat bahwa dukungan kecil dan kehadiran yang tulus seringkali berarti sangat besar. Oke, itu tadi informasi teman Pro 2 yang Evi akses ya, Evi pandangi melalui portal rri.co.id terkait Indigitaf angkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Balik Hujan. So, dukung terus yang musik Indonesia, musik tanah air, dan tetap stay tune bareng Evi di Sore Ceria.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, buat nama pro 2, Noval Sahreza, super eksis, cantik ya. Maksudnya yang hobi foto ya dan sebagainya. Nah, itu sebagai ya salah satu kebahagiaan ya buat nama pro 2 ya, mencintai diri sendiri. Nah, buat teman produk hari ini tanggal 16 Mei ternyata diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light di seluruh dunia. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap pentingnya cahaya dalam kehidupan manusia modern ya, mulai dari bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan hingga seni dan budaya. Hari Cahaya Internasional sendiri diperingati untuk mengenang keberhasilan ya pengoperasian laser pertama di dunia pada tahun 1160 oleh ilmuwan Theodore Maiman. Nah, penemuan tersebut kemudian menjadi tonggak perkembangan teknologi modern yang sampai sekarang ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, teman pro 2, tanpa kita sadari, teknologi berbasis cahaya ada di sekitar kita setiap hari, mulai dari internet ya, fiber optik, kamera, dunia medis, komunikasi, sampai pencahayaan hemat energi yang membantu aktivitas kita yang ya menjadi lebih mudah. Melalui momen ini, dunia juga diajak untuk lebih peduli terhadap pendidikan sains, efisiensi energi hingga menjadi lingkungan ya, dari polusi cahaya yang berlebihan agar langit malam tetap alami dan nyaman dinikmati. Selain itu, teman pro 2, peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya kerjasama global dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi demi masa depan yang baik tentunya, teman pro 2. Nah, jadi bukan sekedar cahaya yang menerangi ruangan, tapi juga ilmu pengetahuan yang mampu menerangi kehidupan. Oke, buat teman pro 2, informasi ini tentunya FE akses melalui portal rri.go.id. So, buat kamu yang kemana, tetap stay tune ya dengan lagu-lagu yang sudah FE siapkan untuk kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama EUV

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Oke, buat teman pro 2, nah itu tadi lagu Melangitkanmu yang selalu berhasil bikin suasana jadi lebih hangat dan tenang ya. Kadang ada orang-orang yang hari dalam hidup bukan cuma buat dicintai, tapi juga buat didoakan. Meski tidak selalu bisa dimiliki sepenuhnya teman pro 2, namanya juga, ya namanya pasti tetap kita sebut dalam harapan-harapan baik yang diam-diam dilangitkan. Nah, buat teman pro 2, semoga sore ini apapun yang sedang teman pro 2 perjuangkan, semuanya diberi jalan terbaik dan hati yang tetap kuat menjalaninya. Oke, Evi informasikan buat teman pro 2, kaum muslimin dan musliman untuk kota Ranai dan sekitarnya yang masuk sholat fardu maghrib hari ini pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum berkumandang azan maghrib ya teman pro 2, Epi hadirkan dulu lagu menemani teman pro 2 ya, lagu-lagu islami. So stay tune di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Oke, teman-teman Pro 2, kaum muslim dan muslimat untuk kota Ranai dan sekitarnya, saatnya berkumandang azan maghrib pukul 17.55 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Malam Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Halo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, betul Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih setia bersama Evi di Pro 2 Eliran, teman terbaik kamu. Dan untuk teman Pro 2, lagu-lagu hiburan break dulu ya. Setnya kita dengarkan ya. Musik aktif ya teman Pro 2, ada lagu Aceh, Ame, Jogja ya, Kalimantan Timur, kemudian Malang, Palu, Papua ya. Seperti apa lagu-lagunya teman Pro 2? Nah, buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Eliran, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mam Bro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, buat teman pro 2. Nah, sampai di sini dulu ya musik aktif kita dan juga mic bersama Evi menemani teman pro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan selamat malam Minggu ya buat teman pro 2. Happy fun dan tetap enjoy di Pro 2 FM.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahu Pro 2 ya, kembali Pendi pada pandi kamu di malam hari ini. Tahu Pro 2 apa kabar ya, mudah-mudahan masih Pendi temui kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di malam hari ini dengan penuh semangat ya. Aku akan menemani kamu di tahu Pro 2 hingga pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat ya, tentunya beragam informasi ya dan juga lagu-lagu akan Pendi hadirkan untuk menemani malam minggu teman Pro 2 ya, malam minggu teman Pro 2 ya, mungkin ada teman Pro 2 yang akan menikmati malam minggunya ya di luar rumah seperti nongkrong ya, biasanya kalau malam minggu banyak agenda ya. Nah Pendi ucapkan hati-hati di jalan aja atau Pro 2 ya, selalu utamakan keselamatan saat kita beraktivitas di luar rumah ya. Yang lagi sakit di rumah aja atau Pro 2 tentunya jangan sedih ya, karena aku akan menemani kamu ya di malam hari ini. Jadi stay aja di Pro 2 ya, atau kamu juga mendengarkan kita di aplikasi kita nih Tau Pro 2 di RRI Digital ya. Oke, Tau Pro 2 ada lagu dari BTS ya untuk teman Pro 2.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Di Pro 2 Tua Terbaik Kamu Tom Pro 2, serial animasi Marsha and the Bear ya akan dibuat film panjang pertamanya. Nah, film ini diproduksi oleh Oleg Kuzovkov ya, setelah kreator animasi asal Rusia tersebut mendapatkan lagi karyanya usai lisensi dan dengan Animacord berakhir ya. Nah, proses produksi film itu ditargetkan selesai pada tahun 2028 mendatang. Kuzovkov ya baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animacord yang sama ini menggarap serial tersebut ya. Nah, Tau Pro 2 Preti memberitakan Tau Pro 2 bahasanya film panjang ini merupakan pemutus hubungan yang bersih Marsha and the Bear dari serial garapan Animacord yang sama ini ya. Pihak studio MIM menyebut tim kreatif akan mengenalkan visi baru dan karakter animasi tersebut pertualangan ya dengan cara komedi yang unik. Jadi rencananya perdana dari studio baru ya adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertama di akhir tahun 2028. Sebagai informasi, Tau Pro 2 Animacord ya juga sebenarnya dibangun Kuzovkov ya dari nol pada tahun 2000 silam. Kala itu ia mengumpulkan ya para seniman animasi bersama dengan komposer Vasil Pogderif dan teknisi suara Boris yang juga merupakan pengisi suara dari Bear. Marsha and the Bear, Tau Pro 2 berfokus pada petualangan seorang anak gadis kecil bernama Marsha dan seekor beruang yang kerap ya disebut dengan Miska. Nah, si beruang ini menjadi teman baik Miska yang selalu melindunginya dari bencana. Marsha and the Bear, Tau Pro 2 mendukung ya popularitas saat tayang di YouTube dan menjadi salah satu serial prasekolah yang paling banyak ditonton di dunia. Beberapa episodenya sudah lebih dari 1,8 miliar kali ya setiap episode jam day ya. Acara ini pertama kali Tau Pro 2 diluncurkan pada tanggal 7 Januari 2009.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 masih berikan informasi untuk kamu ya bahwasanya film horor komedi ya Sekawan Limo 2 Gunung Kalawih ya dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama dengan Skakat Studio kembali menghadirkan kisah menegangkan yang 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Alur cerita film berlangsung beberapa tahun ya setelah pendakian Madipuro yang sebelumnya ya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Nah, mereka kembali ya dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman persugihan misterius yang berkaitan dengan Gunung Kelawih yang menyeramkan. Jadi situasi perjalanan menuju Gunung Kelawih yang berubah menjadi mencekam setelah Juna dikabarkan menghilangnya secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas Jawa Timuran dia tetap dipertahankan dalam film tersebut meski menghadirkan teror supranatural lebih menegangkan. Nah, Bayu Skakto Pro 2 kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilannya dalam film Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton ya pada tahun 2024 lalu. Selain menjadi sutradara, Bayuska juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam kelanjutan cerita horor komedi tersebut. Nah, beberapa nama pemain lama dipastikan kembali ya termasuk Nadia Arina dan juga Benny Tutsregar. Sequel tersebut ya turut menghadirkan Pirza Palaza, Indra Pramujito dan juga masih banyak lagi Tempro 2 pendukung lainnya ya. Nah, film Sekawan Limo 2 Gunung Kalawih tidak hanya menyuguhkan cerita horor tapi juga menampilkan konflik kehidupan sosial modern masyarakat ya. Nah, Tempro 2 ini ada sequel Sekawan Limo ya 2 Gunung Kalawih ya yang siap nih Tempro 2 hadirkan misteri dan juga teror baru ya. Nah, film ini Tempro 2 dijadwalkan tayang ya di bioskop Indonesia itu pada tanggal 27 Mei ya 2026 ya bertepatan juga Tempro 2 dengan Hari Raya Idul Adha.

Di Pro 2 Tua Terbaik Kamu Tahu Pro 2, ya sudah pukul 21 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tahu Pro 2, film yang lain boleh hilang asal kau jangan, yang menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Nah, film produksi Raffi Film tersebut ya sudah tayang serentak di bioskop Indonesia itu pada tanggal 13 Mei ya 2026. Nah, cerita ini mengikuti kehidupan Keisha, mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh ya. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengagui gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Nah, sementara itu karakter Yuke yang digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik semakin emosional ketika Keisha harus memilih mengajar impian pribadinya atau menemani ibunya di rumah. Film drama keluarga tersebut ya disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Nah, naskah film ditulis oleh Alim Studio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan serta hubungan keluarga dan penuh makna. Deretan pemeran utama menampilkan Lulu Tobing, ya Ibnu Jamil dan Yasmin Nafer dalam karakter sentral. Nah, Tom Pro 2, film ini berdurasi 113 menit ya, yang tayang di bioskop Indonesia dengan kualifikasi usia 13 tahun ke atas. Nah, kehadiran film ini menjadi pilihan penonton yang penyuka drama keluarga emosional dengan cerita yang menyentuh tentunya. Tom Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, who's next?
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini. Earth.

Masih aku berikan informasi untuk kamu Tamro 2 di malam hari ini ya. Ya, aku akses dari rri.co.id nih Tamro 2 bahwasanya aktor Kim Yoon Seok ya dan Kim Seon Ho dipastikan dia membintangi drama baru TVN berjudul My The Congressman for Tech You. Nah, drama perjalanan waktu Time Travel diadaptasi dari novel populer dengan kisah politik takdir kesempatan memperbaiki hidup ya. Nah, dalam drama My The Congressman for Tech You yang menceritakan Gong Yong Jin, anggota parlemen ahli politik yang kembali sebagai hantu. Ada juga Gong Yong Jin bekerja sama ya dengan pegawai negeri tingkat 9 bernama Cha Jae-rim ya untuk melindungi satu tim lainnya. Sutradara Park Shin-woo yang menangkan penghargaan Baek-sang Award Arts Award ya bergabung menangani proyek drama tersebut. Penulis Kwon Jung-hwan yang sebelumnya menggarap The Freeze of Confession yang juga ikut berkolaborasi dalam produksi drama tersebut. Kim Yoon-suk memerankan Gong Yong-jin yang anggota parlemen veteran 6 periode yang kembali menjadi hantu demi membalas dendam. Tokohnya digambarkan memandang politik sebagai arena strategi dan perhitungan, bukan sekedar keyakinan ataupun akal sehat semata. Setelah terseret skandal korupsi ya hingga menemui ajalnya, Gong Yoo-jin ya kembali ke masa lalu sebagai sosok hantu. Ia kemudian bekerja sama dengan Cha Jae-rim demi mengubah kehidupannya sekaligus kembali menuju pusat politik. Kim Yoon-suk yang mengaku antusias bekerja sama dengan para aktor staf produksi dalam proyek drama terbarunya ya. Ia juga menyatakan akan mencurahkan seluruh kemampuan demi menanggalkan kesan mendalam ya bagi para penonton nantinya. Kim Seon-ho yang berperan sebagai Cha Jae-rim, pegawai negeri tingkat 9 yang sama sekali tidak memahami politik ya. Nah, Tamro 2 informasi tadi aku akses dari rri.co.id.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Top Row 2, ya sudah pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu yang selalu stay mendengarkan program 2. Nah, Top Row 2 saat ini kita memang harus selalu waspada Top Row 2 ya, agar kita tidak terjebak dalam toxic relationship. Nah, Top Row 2, ada nih Top Row 2 beberapa tanda ya Top Row 2 ya, misalnya hubungan kamu itu hubungan yang toxic Top Row 2. Nah, tentunya Top Row 2 kita harus mengenali karakter dulu ya, seperti apa sih toxic relationship ini Top Row 2. Yang pertama adalah selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda yang sering terlihat jelas ya dari hubungan ini adalah salah satu pihak selalu mengontrol pihak lainnya. Contoh, pasanganmu memaksa kehendak terhadap hidup yang kamu jalani, walau mungkin ya keinginan kamu tidak sejalan. Ia mungkin akan mengutarakan kalimat yang membuat kamu harus menurutinya. Misalnya, aku bersikap seperti ini karena aku sayang sama kamu. Kalau kamu tidak menurutinya, dia biasa saja menuding kamu tidak menyayanginya. Hal ini membuat kamu terpaksa mengikuti keinginannya. Yang kedua, ya, sulit menjadi diri sendiri karena terlalu sering dikontrol ya. Kamu tidak dapat menjadi diri sendiri. Kamu selalu bersikap seperti apa yang ingin dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bukankah untuk sekedar pendapat saja kamu bisa sampai berpikir berkali-kali karena takut ya apa yang kamu ucapkan bisa menjadi kesalahan di mata dia ya. Ya, selanjutnya Top Row 2, tidak dapat dukungan ya. Hubungan yang sehat selalu memberi dukungan satu sama lain. Namun pada toxic relationship Top Row 2, setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap sebagai kompetisi. Bahkan pasanganmu ya bisa tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu ya yang harusnya membuat kamu bangga. Alih-alih mendapatkan dukungan dan apresiasi, kamu malah ya mendapatkan perkataan kasar dan juga kritik tidak membangun ya, bisa menghambat kesuksesan kamu. Ya, selanjutnya selalu curiga dan kekang ya. Nah, rasa cemburu sebenarnya merupakan reaksi yang normal ya, sebagai salah satu bentuk kepedulian. Namun hubungan akan menjadi toksik ya jika cemburu sudah berlebihan atau membuat pasangan melakukan hal ekstrim ya, misalnya menyita handphone ataupun dia melabrak orang yang dia cemburui. Nah, hubungan juga dikatakan toksik ya saat pasangan sudah terlalu posesif. Dia selalu mau tahu tentang segala kegiatan hari-hari kamu dan marah ya jika kamu tidak mengabarinya. Selain itu juga terkadang dia juga melarang kamu Top Row 2 tidak lagi memakai jeans pakaian tertentu ya, yang menarik perhatian orang lain ya. Selanjutnya Top Row 2 menerima kekerasan fisik ya. Nah, selain kekerasan verbal, satu hubungan toksik ya bisa dikatakan ada kekerasan fisik di dalamnya. Nah, pasangan yang tidak sehat ya secara emosional seringkali main tangan jika terjadi perselisihan dalam hubungan. Apapun konfliknya, kekerasan fisik ya tidak dibenarkan nih Top Row 2. Nah, apa sih dampak dari toxic relationship nih Top Row 2? Nah, nanti kita bahas ya. Tetap di Top Row 2, teman terbaik kamu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Di mana dua terbaik kamu tahun pro 2. Nah, dampak dari toxic relationship di tahun pro 2, nah tentunya dalam menjalani suatu hubungan ya idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi dan memberikan rasa aman. Namun pada toxic relationship tahun pro 2, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi, manipulasi maupun ya sekedar mempermainkan pasangannya. Sayang, banyak orang yang tidak menyadari bahkan mereka sedang terjebak ke dalam toxic relationship ya. Para korban justru menyangkal sikap toxic pasangannya dengan dari hubungannya dijalaninya sudah lama atau bertahan atas dasar cinta. Hal ini ya membuat ya toxic relationship ini tahun pro 2 berlarut-larut ya. Akibatnya hubungannya toxic membuat korbannya merasa rendah diri ya, hingga memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres dan juga depresi. Nah, ditambah lagi beban mental ya, bukan tidak mungkin ya menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya gangguan psikomestik atau penyakit jantung. Nah, tentunya ini harus diatasi tahun pro 2 ya. Nah, terjebak dalam hubungan yang toksik yang sangat merugikan diri sendiri. Jadi penting ya untuk mengenali tanda toxic relationship ini tahun pro 2. Kalau kita sudah tahu dah tahun pro 2, kita harus mengatasinya ya. Yang pertama, sadari dan akui juga hubungan yang kamu jalani termasuk toxic relationship ya. Evaluasi kembali hubunganmu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan seperti ini menyebabkan kamu menjadi tidak percaya diri dan stres. Bersikap asertif ya, dengan cara mengkomunikasikan perasaan kamu secara jujur dan tegas. Kurangi ekspektasi terhadap orang yang toksik ya, karena mereka tidak akan berubah bila bukan karena kemauannya sendiri. Fokus pada diri sendiri dan lakukan hal yang membuat kamu lebih rileks ya, misalnya yoga, meditasi ataupun perawatan diri. Selanjutnya, batasi waktu dengan orang-orang yang menyebabkan stres dan tidak membawa kebahagiaan hidup. Bergaullah dengan orang yang vibe positif yang menjadi support system kamu agar kamu bisa keluar ya dari hubungannya tidak sehat ini. Keluar dari toxic relationship tahun pro 2 memang tidak mudah ya, namun ingatlah kamu harus menyayangi diri kamu sendiri dan memikirkan kehidupan di masa yang akan datang. Sebesar apapun ya rasa sayang kamu kepadanya, bahwa kamu pantas ya untuk bersama dengan orang yang lebih menghargai kamu dan juga menyayangi kamu dengan tulus.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Tema berdua sampai di sini berakhirlah sudah rekan acara kami di program 2 untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, 16 Mei 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Medi Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tamu Pro 2. Saya diucapkan sama istirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari Peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SLMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara.

dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setiap Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Penyapa Dini Hari. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam segmen Kopi Pro 3 nantinya ya di pukul 00 hingga pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini, Kopi Komentar Pro 3 akan mengangkat tema sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami update setiap jamnya warta berita dan juga akan kami hadirkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Kita mendengarnya cukup miris ya, pendengar ya. Ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah, tapi kenapa malah dipakai untuk judol nih? Minus sekali, bahkan ini mencapai 11.000 pendengar. Dimana yang Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ya menyebut telah mencoret sekitar 11.000 penerima manfaat bantuan sosial yang diduga menyalahgunakan bansos ini untuk bermain judi online. Nah, di triwulan pertama ini ada 11.000 lebih yang dicoret ya. Dan untuk triwulan kedua yang sedang berjalan ini ada 75 keluarga penerima manfaat. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini mayoritas dari kategori masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni dari desil 1 dan desil 2. Dan kalau kita berbicara mengenai data pendengar ya, mengenai banyaknya penerima bansos yang menggunakan bansosnya tersebut sebagai judol, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya, ini sebenarnya menurun. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada ditemukan sekitar 600.000 KPM ya penerima bansos. Ini banyak sekali nih. Dan untuk di 2026 ini di triwulan pertama sudah turun sebanyak 11.000 dari ratusan ribu hingga ke puluhan ribu. Meskipun begitu ya, yang namanya judol ini kan tidak baik ya, buruk ya. Sesedikit-sedikitnya tapi masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada yang menyalahgunakan bansos ini sebagai judol, pendengar. Nah, gimana nih menurut pendapat Anda nih? Apa ya akar utama atau penyebab utama dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini, kenapa bisa mudah sekali terjebak judi online nih? Apa karena ekonomi?

ekonominya, karena gaya hidupnya, atau mungkin minim literasi digital. Karena memang kalau kita lihat di dunia, di era digital saat ini ya, dimanapun kita semisal buka Google, buka YouTube, medsos, itu bisa aja muncul tuh iklan-iklan, gak sengaja pun tiba-tiba ada tuh nongol tuh iklan-iklan, iklan judul ya maksud saya ya. Dan menurut Anda, menurut pendapat Anda ya, apakah negara ini perlu pembinaan terhadap korban ini ya, korban judol ini, yang kecanduan judol ini, bukan hanya menghukum saja, mendengar ya, artinya adanya pembinaan bukan hanya hukuman saja, perlu nggak tuh negara melakukan hal seperti itu? Dan pencoretan bansos ini, apakah memang benar-benar bisa memberikan efek jera atau memperparah kondisi keluarga miskin, mendengar? Karena memang kalau kita lihat ya, penerima dari bansos ini pastinya keluarga yang kurang mampu kan. Nah kalau semisal ini dicoret, gimana dong, gak ada bantuan lagi dong. Tapi miris juga karena melihat kondisinya dipakai untuk judol malahan. Itu gimana nih pendapat Anda nih? Dan yang terakhir, bagaimana supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Nah nanti Anda bisa sampaikan pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan komentator idola. Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
3: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dari 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, manfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik, sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting. Nah,
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Jeffrey, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak kalau salah ini ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak?
4: Pertama untuk data kita di tahun 2006 ini ada penurunan angka KPM/PKH di angka 247. Nah sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 1.618.
3: Iya.
4: Di tahun 2025, 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026, penurunan 247, ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga.
3: Oke. Ya, data pencoretan ini kan dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK. Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross-check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak clear, ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey?
4: Nah, betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam desir 1/5 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverifikasi ulang terhadap itu.
3: Okay.
4: Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online.
3: Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah? Atau mungkin ada yang menyanggah? Betul. Jadi, tertera dalam 1.618 ini, Pak.
4: Iya, betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan ya, mungkin karena data diri yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu.
3: Okay.
4: Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini.
3: Cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu?
4: Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak.
3: Oke.
4: Perlu dirangkum lagi pada beberapa aduan.
3: Ya. Dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa diproses ke depannya?
4: Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6NG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi, itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya.
3: Oke, jadi nanti tergantung dari tetap dari pusat begitu Pak ya?
4: Betul, betul.
3: Tetapi
4: tugas
3: ketika
4: kita hanya verifikasi saja.
3: Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak?
4: Tentunya ini kan ada apa semacam penilaian dari pusat apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judol, ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga.
3: Okay.
4: Namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos.
3: Yeah.
4: Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap 3 bulan.
3: Okay. Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu?
4: Dari daerah? Kalau bicara data, mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judol untuk mencari pulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat.
3: Iya. Jadi kan, kan tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi, terutama bagi warga yang menyanggah kan Pak ya, jangan-jangan datanya digunakan. Nah agar agar tidak diputus bansosnya. Dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini, Pak.
4: Betul. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat, tuh, Pak.
3: Oke. Sebagian besar dari daerah mana ini, Pak? Dari angka 1.618 ini?
4: Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin, Pak, ya?
3: Iya. Iya, kecamatan mana atau wilayah mana di Kota Banjarmasinnya, Pak?
4: Betulnya saya belum minta data yang ke kecamatan, Bapak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kita masih data umum di sekota Banjarmasin.
3: Oke. Okay. Tapi paling tidak, Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun?
4: Bisa anggota, bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga, Pak.
3: Mm-hmm. Kalau yang main itu, yang main adalah anaknya, tapi yang dicoret satu kakak, gimana?
4: Ya memang seperti itu Bapak. Jadi dalam satu kakak bisa kalau terindikasi kepala keluarga ataukah istrinya itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu.
3: Oke, artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali. Begitu
4: betul,
3: Pak Jeffrey ya?
4: Betul.
3: Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu Pak?
4: Ya makanya mungkin ini kan karena yang namanya apa kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat.
3: Nah, pusat karena begini Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak.
4: Ya, betul.
3: Iya.
4: Ini pun sempat terpikir juga di kita.
3: Iya, jadi, solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak siapkan untuk apa, seperti apa nanti ke depannya ini?
4: Kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
3: Okay.
4: Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain, misalnya seperti Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan.
3: Yeah.
4: Ya kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh si pembuat. Nah artinya bukannya menjadi kaya tapi sebetulnya malah menjadi semakin
3: itu tentu seperti itu Pak sosialisasinya ya, tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam kakak bukan kepala keluarga ikut bermain dan terendus kan itu artinya dicoret.
4: Betul.
3: Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak?
4: Untuk menyikapi apa? Untuk menyikapi
3: apakah yang, ini aja sebagai ya penghukuman saja tanpa ada solusi ke depannya? Bagaimana ini?
4: Ya, betul. Nah, untuk solusi tentunya kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Karena ini sekali lagi ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan. Bantuan ini kan pusat datanya kan di DTSN ya.
3: Oke, okay, iya DTSN.
4: Kami di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, ketika DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi, kami harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga.
3: Oke.
4: Tentunya ini akan kami rumuskan lagi ya.
3: Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak?
4: Kemarin sebentar ya, saya cari.
3: Nggak, artinya begini, ketika 1.618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai penerima manfaat ini, Pak ya?
4: Betul, iya. Yang masuk di dalam desil 1.15.
3: Iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga?
4: Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari apa dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat-masyarakat. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan. Memang kondisi SDM kita dengan capaian target update data ini masih tertinggal, Pak. Jadi kita dengan tenaga yang terbatas, mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya.
3: Per bulannya.
4: Namun ini belum termasuk.
3: Artinya yang butuh waktu selama 1 bulan, Pak ya, untuk pengalihan kuota tadi ya?
4: Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak.
3: Di tingkat kota.
4: Update.
3: Oh, oke. Di pusatnya.
4: 3 bulan di Kemensos.
3: Iya. Nggak bisa dipercepat, Pak?
4: Di kota.
3: Iya. Kan artinya kan ada warga lain yang membutuhkan dong, kan begitu?
4: Mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak. Pelaporan yang sebulan sekali itu kan.
3: Baik kalau begitu, terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk waktunya, Pak, sudah berbincang. Kami tunggu nanti update-nya, Pak ya. Terima kasih, Pak.
4: Ya,
3: selamat pagi.
4: Baik.
3: Ya.
4: Selamat pagi.
5: Pelaksana tugas atau PLT di
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, kami masih membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judul. Dan kita juga telah mendengar ya dialog sebelumnya dengan Bung Rudi bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bapak Jeffrey Fransyah. Di mana di Banjarmasin sendiri ini ada sekitar 1.600-an ya yang terindikasi memakai bansos tersebut sebagai judul pendengar. Dan tentunya hal tersebut masih perlu diverifikasi ulang ya, karena tidak semuanya benar-benar benar-benar dipakai untuk judul. Bisa saja hanya dipakai untuk hal-hal yang lain pendengar. Nah, oleh karena itu petugas dari Dinas Sosial di Kota Banjarmasin ini turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi serta menerima aduan juga dari masyarakat untuk menangani hal-hal tersebut pendengar. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan ya bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada pendengar Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar di Makassar, Pak Wibi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Makassar, hujan hari.
0: Alhamdulillah, oke. Silakan, Pak Wibi, menanggapi hal ini, Pak Wibi.
1: Begini, Bang, ya. Kalau di Makassar, saya lihat, saya pantau, tidak ada yang bansos dipakai untuk judi online.
0: Oke, Pak. Bansos tidak ada yang dipakai sebagai judi online.

0: Ya, tidak ada. Taat. Tiga lubang. Tidak tepat sasaran banyak.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Kemudian yang kedua bang ya, Kemensos bisa mendeteksi bansos-bansos yang dipakai untuk main judi. Tapi kenapa kok bansos yang tidak tepat sasaran, bansos kok Kemensos kok tidak mampu?
1: Yeah.
0: Nah ini, makasih.
1: Oke, okay, oke, okay, baik Pak Wibi, ya. Yeah. Karena ini juga Kemensos juga berkoordinasi juga ya dengan PPATK, di mana PPATK sendiri adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sehingga aliran-aliran dana tersebut bisa ditelusuri dan diindikasikan sebagai pengguna judol. Kita beralih ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Tiga.
1: Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli. Iya Pak Matauli, silakan.
2: Iya. Iya, apa ya, penerima bansos terus tapar judul ya. Itu sampai berapa? Ada
1: apa? Ada 11.000 penerima bansos Pak Matauli.
2: Ini kan 11.000 ini ya pakai akun rekening ya kan?
1: Iya. Nah ini masih terindikasi ya Pak Matauli ya, bukan benar-benar pasti ini pemakai judol, karena ini masih terindikasi.
2: Ada iya, artinya indikasinya bisa jadi rekening itu disalahgunakan sama.
1: Betul sekali.
2: Baik.
1: Betul karena oleh. Iya, oleh karena itu perlu juga verifikasi Pak Matauli.
2: Ya saya pikir Kementerian Sosial mungkin nggak ada punya SOP kayak kepolisian yang menyelidiki ini ya. Cuman kalau misalnya tadi digandeng PPATK gitu ya kan, apakah betul ini faktor kesengajaan atau faktor yang dari korban gitu kan? Karena kan data kita kan kebanyakan sudah banyak bocor bung bisnis ya, atau mungkin kemungkinan digunakan oleh pihak bank, oknum dan sebagainya. Cuman kalaupun itu, apakah ini bisa dimasukkan ke ranah pidana ya? Karena itu kan uang APBN
1: gitu kan? Iya.
2: Berapa dipastikan ke definisi itu, tapi entah kenapa, entahkah memang indikatornya karena candu, di mana tindakannya, tegasnya kan gitu, jangan terulang. Atau tadi misalnya dialihkan ke daftar tunggu yang lain misalkan kan, ini kita mendengarnya gimana gitu, karena mungkin daerah lain membutuhkan.
1: Betul sekali.
2: Tapi si si korban ini atau yang disengaja orang yang menyengajakan ini, kalau nggak ada penindakan hukum yang tegas atau mengembalikan atau apa ya akan seperti ini lagi kejadiannya.
1: Oke.
2: Okay. Bung Usmu.
1: Iya.
2: Jadi kita tunggu lagi bagaimana nanti.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang judul ini sudah akut ya.
1: Iya. Masalah nasional ya nih.
2: Iya, karena memang bos-bos yang kemarin bandar-bandarnya itu kan orang-orang ASEAN itu kemarin kan dekat dengan Jakarta itu kan. Apanya pelakunya gitu. Itu kan uang rupiah kita yang apa namanya hilang kan.
1: Iya.
2: Digunakan. Apalagi ini kan kecanduan. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit disediakan nggak alih terapi untuk seperti ini. Karena yang pelakunya kan ada kemarin itu oknum polisi, tentara, mahasiswa sampai membunuh, rumah tangga hancur. Nggak jauh dengan narkoba juga ini.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti kita minta lah nanti bagaimana tanggapan dari tokoh agama, apa namanya, dokter-dokter psikiater,
1: terapis
2: ini. Gimana ini candu ini? Kalau misalnya kita masih bilangnya tabu atau apa, saya pikir jangan lagi dibilangnya tabu, langsung aja masuk ke ranah pidana supaya masyarakat pun kan lebih jelas menegakkan hukum, agak terulang lagi.
1: Okay.
2: Begitu, apalagi kan menunggu triwulan 1, 2, yang lain kan nunggu. Sementara orang ini menyenyakkan, kalau bisa misalnya anak itu untuk mengubah ruang sekolah anaknya, langsung aja ke sekolah. Pihaknya jangan sampai orang tuanya yang candu, karena perindakan yang nggak ada, anaknya juga yang melarat.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oke.
2: Okay. Oke, selamat tanggung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya kata Pak Matauli, ini masih abu-abu juga kalau semisal ini dimasukkan dalam tindakan pidana, karena memang judi ini memang sangat mudah sekali menyasar kelompok rentan nih, karena memang mudah sekali diakses lewat HP ya pendengar ya. Iklan-iklan dan segala macamnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang tersebut terjebak dalam judol itu sendiri. Banyak iklan-iklan yang terselubung di media sosial dengan iming-iming uang cepat juga tuh. Apalagi bagi kelompok desil 1 dan desil 2, hal itu sangatlah menggiurkan pendengar. Lalu gimana menurut pendapat yang lain? Kita beralih ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
3: Iya, malam Misno.
1: Iya, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak John?
3: Alhamdulillah baik, Misno.
1: Baik, silakan Pak John.
3: Oke, kalau saya masih berkeyakinan dengan yang Misno bilang tadi, itu baru diindikasi.
1: Iya, baru diindikasi.
3: Belum jumlah sekian, karena di sini terbukti saya punya kenalan di sini, dia betul-betul penerima itu, betul-betul seberaha, dia tukang ojek, tanggungannya di rumahnya ada orang lima, kartu itu hilang. Nah begitu dia melapor tidak ada tanggapan, katanya kalau sudah hilang hangus, katanya tidak ada tanggapan.
1: Okay.
3: Nah dari jadi pencurian data itu kan tidaklah begitu sulit di negara
1: ini. Iya.
3: Juga bukan. Dan juga dari yang segi hilang-hilang di jatuh di mana-mana, istilahnya kan digunakan sama orang lain bisa.
1: Oke.
3: Dan juga ini yang terjelek, yang ketiga ini yang terjelek. Cara pemerintah untuk menghapus sebagian untuk mengalihkan ke AMBG bisa juga. Udah kehilangan cara, ibaratnya kan coret sebagian dah untuk AMBG ini supaya jalan lancar bisa juga.
1: Iya, oke.
3: Tuh, kalau menurut saya begitu.
1: Oke, baik Pak John, terima kasih. Dari Pak John Bengkulu kita bergeser ke Boyolali. Ada Pak Udin, selamat malam Pak Udin, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, apa kabar?
4: Ya baik, ya. Dengan siapa yang saya bicara? Ini
1: saya dengan Wisnu.
4: Oh ya. Bu Wisnu,
1: Eh. Silakan Pak Udin.
4: Pak Wisnu. Ya
1: gimana nih?
4: Tentang yang intinya ilmu agama sih. Kalau ilmu agama kan contohnya kayak misalnya di Arab gitu tidak ada polisi apa yang pakai senjata gitu, tapi kalau di Amerika tuh banyak polisi pakai senjata tapi banyak kejahatan gitu. Jadi intinya kesadaran diri gitu.
1: Okay,
4: jadi kalau udah diri. Merasa kesadaran tentang judul gitu. Kalau saya mau judul judi, berarti saya mau main judi itu adalah dosa gitu. Itu udah mencegah diri sendiri. Intinya adalah ilmu agama kan.
1: Ya, tapi kan ada pengaruh-pengaruh dari faktor ekonomi juga, Pak Udin. Mungkin karena mohon maaf miskin, kurang duit dan segala macam, tergiur iming-iming uang cepat dan segala macam gitu.
4: Yang paling utama adalah ilmu agama. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian.
1: Oke, dari kesadaran diri dulu ya.
4: Jadi nangisnya itu pakai ilmu agama. Kalau agamanya dia mantap, ini adalah dosa, dia udah nggak mau.
1: Oke.
4: Okay. Itu udah otomatis. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian itu.
1: Oke, okay, Pak Udin. Terima kasih, Pak Udin.
4: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, kita beralih ke Gianyar Bali, ada Pak Gusti Ngura. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Gusti.
5: Selamat malam, selamat dini hari, Bang Wisnu.
1: Ya, selamat malam, Pak Gusti Ngura. Ini pertama kali nih, sepertinya nih, bergabung nih. Amin.
5: Ya, saya sebenarnya pendengar lama, tapi jarang.
1: Oh iya. Jarang aktif. Ya, salam kenal ya, Pak ya, Pak Gusti, salam kenal.
5: Ah, begini.
1: Ya, silakan.
5: Ya, salam kenal ya, Bang Wisnu. Kalau bicara judol, mungkin ini sudah apa judul lama ya. Kenapa judol itu tetap marak kan begitu? Tetap marak sampai ke kampung-kampung itu ada tukang apa pengrajin kerajinan tangan itu, mereka kena main judol karena alasannya begini, dia tidak menyita waktu katanya.
1: Tidak menyita waktu. Dia, tidak menyita waktu karena cepat mendapatkan uang begitu.
5: Bisa menang
1: 200, 300,
5: bahkan pernah kalah 5 juta. Kan mereka itu mempengaruhi teman-temannya juga.
1: Waduh.
5: Coba-coba main. Nah, kenapa judol ini tetap berlangsung? Sedangkan aparat penegak hukum kan sudah punya siber ya, tim siber. Nah, di mana kehebatan bandar judol dengan kehebatan penegak hukum? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Yang paling miris saya lihat ya, dan saya dengar informasi, ada judi-judi lain ya, termasuk judi sabung ayam itu, ada anak-anak di bawah umur ya, masih usia-usia sekolah itu, diajak orang tuanya, bahkan mereka berangkat sendiri.
1: Wah.
5: Ya, ada yang bermain, ada yang menonton. Nanti dampak sosial ke depan itu apa?
1: Iya, betul sekali.
5: Sangat miris ini sebagai masyarakat ya. Kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap apa bangsa kita, cabut pasal tentang larangan ya, larangan perjudian.
1: Iya. Oke.
5: Biar tidak, ini ada undang-undangnya, ada larangannya, tetapi pelanggaran tetap meningkat.
1: Oke.
5: Nah, kalau ya berdampak buruk terhadap bangsa ini, ya tegakkan hukum gitu. Seandainya, seandainya ada penegak hukum yang terlibat judol atau menjadi backing judol atau mencari cuk di judi, jadi apapun itu, seandainya mereka kedapatan gitu ya,
1: oknumnya,
5: tidak tegas pecat penjarakan. Dan begitu yang paling menyedihkan, itu udah ada orang tua sengaja mengajak anaknya untuk sampai larut malam itu. Nah, informasinya ini sudah berkembang dan banyak ibu rumah tangga juga mengeluh gitu. Kalau judol ini sudah masuk ke kampung-kampung, Bang.
1: Iya, oke.
5: Nah, terus siapa yang harus bertindak gitu? Yang saya takutkan kan begini, ketika kita ngomong, ya bisa jadi masalah gitu. Ini yang nggak bagus. Nah, harapan saya kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap bangsa, takut pasal tentang pelarangan judi atau undang-undangnya. Kalau berdampak buruk, ya tegakkan hukum itu saja. Jangan sampai apa namanya ada bermain di dua sisi gitu. Di dua sisi ini repot ini, jadi penjudi juga jadi penegak, biar nggak begitu harapan saya. Kalau ada oknumnya begitu, ya pemerintah jangan tutup mata, apalagi ini kan 11 ribu.
1: 11 ribu.
5: Nah, dari mana data itu dapat dan indikasinya bahwa penerima itu terlibat judol? Nah,
1: kemungkinan
5: besar ada ini.
1: Ya, baik Pak Gusti. Terima kasih ya Pak Gusti.
5: Terima kasih Bang. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik hari ini, pemerintah itu tidak tutup mata. Gitu.
1: Amin. Ya,
5: nanti apa namanya bansos itu disalahgunakan yang untuk apa kepentingan rumah tangga, kepentingan beli sembako, justru dipakai libur, dipakai menggandakan uang dengan judol dan judi-judi lain gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Gusti.
5: Dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Ya, sebenarnya benar sekali ya yang diucapkan Pak Gusti ya, kalau judol itu bentuknya banyak sekali, bukan hanya judi online, bahkan tadi disebutkan sabung ayam dan segala macam, bahkan judi bola juga ada. Nah, sebenarnya dan undang-undang pun juga ada sebenarnya yang mengatur perjudian ini, di mana ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga yang mengatur judol-judol tersebut. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cidar di Aceh. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cidar.
6: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja intinya Pak Cidar ya. Salam ya, kenal juga.
6: Ini jarang masuk di waktu dini hari, sering di waktu pagi dan siang hari ya.
1: Iya, silakan Pak Cidar.
6: Malam ini ada acara sedikit, jadi ada jaga-jaga malam lah.
1: Kesempatan
6: ini mau tanggapi sedikit ini permasalahan tentang bansos yang waduh luar biasa ini Bung ya.
1: Iya. Sangat luar biasa.
6: Jadi sangat prihatin dan miris tadi untuk rakyat kita, bangsa kita. Jadi dari tahun ke tahun bukan habis, malah muncul lagi seperti kulat jamur di musim hujan ya. Jadi ini mungkin satu fenomena. Kalau ibarat kata patah, dikasih susu orang minta racun ya. Jadi, apa boleh buatlah, risiko lah yang akun-akun inilah. Di pemerintah bersegah lah. Jadi masih banyak pengantri-pengantri yang membutuhkan kebutuhan ini. Ketimbang mereka-mereka ini tidak memanfaatkan manfaat jasa di pemerintah untuk membantu mereka. Jadi artinya mereka bukan untuk memperdayakan atau untuk menghidupkan sejarah dirinya, tapi mengundang kemiskinan dirinya sendiri. Ya, risiko. Jadi pemerintah harus tegas. Jadi benar-benar mendata ini, jadi yang terindikasi ini, terimbas ini, optim ini ya.
1: Yeah.
6: Dicetak benar-benar nanti jangan ada peluang ke depan. Nanti bisa benar-benar nanti ke depan ini, oh ini mereka ini muncul lagi nama-nama ini. Ini nik atau nomor induk kependudukan ini benar-benar dicetak oleh pemerintah.
1: Yeah.
6: Kemudian ini saran saya. Jadi pertanyaan, kenapa masih ada judol sampai saat ini? Sehingga memberi peluang kepada mereka-mereka ini menjudol. Artinya aplikasi ini kehendak ditutup. Jadi tahun-tahun ke belakang kemarin-kemarin pemerintah membahas, oh kita ini harus nomor-nomor ini harus kita ini tutup judol judi online di mana munculnya ini tutup oleh saya nggak tahu bagaimana di DPR ini yang bertugas ini.
1: Okay, baik.
6: Jadi ini pemerintah ini jangan ini harus tegas ini.
1: Okay.
6: Ambil sikap lah.
1: Okay.
6: Kalau ini enggak jadi judul lagi muncul, jadi pemerintah harus tutup judul. Kenapa ini? Ini kalau kita bertahan.
1: Okay.
6: Jadi kalau enggak ada judul ini peluang, rakyat enggak bisa mengini kalau enggak ada judul.
1: Jadi
6: aplikasi ini benar-benar tutup biar ini enggak muncul lagi ke depan ini. Mohon ini di pemerintah
1: baik.
6: Harus tegas ini dalam
1: baik. Hal. Terima kasih Pak Cidar.
6: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari. Ya, dari Pak Cidar ya. Sebagai penutup di sesi pertama, bagi Anda yang ingin berkomentar nanti silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengoperasian 1061 koperasi desa merah putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa merah putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar, banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri, dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya, panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Membawa carana ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably.

0: menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
1: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
2: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Angka 11.000 ini tentu cukup besar dan terindikasi penyalahgunaan manfaat dari bantuan sosial. Karena pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial mengendus adanya aktivitas judi online dari penerima manfaat. Dan untuk itulah pemerintah bersikap tegas mencoret data mereka dari penerima manfaat. Kemudian tadi kami juga berbincang dengan Kota Banjarmasin 1.618 dan untuk Tasikmalaya ada sekitar 469. Dan tentu yang ingin kami tahu adalah bagaimana responnya. Kemudian sebenarnya itu angka real tidak? Atau memang jangan-jangan masih ada angka lain yang belum terendus? Ya, kami sudah tersambung bersama dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Profesor Suprapto. Prof. Suprapto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar Prof. pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Prof. kalau dari perspektif sosiologi, Prof. Sosiologi kriminalitas tentunya ya. Kenapa ya Prof.? Bantuan sosial yang harusnya memiliki tujuan yang baik untuk bertahan hidup diberikan pemerintah, tapi kok malah bergeser menjadi modal untuk aktivitas judi online ini, Prof.?
3: Iya, jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah atau bahkan misalnya kalangan masyarakat miskin, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berspekulasi agar uang yang diterima itu bisa bertambah. Jadi memang ada kecenderungan manusia itu untuk to get more gitu ya. Jadi dengan uang yang ada itu dia berusaha untuk berspekulasi, harapannya akan mendapatkan uang lebih. Padahal selama ini itu kita tidak pernah mendapatkan bukti bahwa setiap orang yang melakukan judi itu akan menjadi kaya atau menang. Tetapi biasanya memang bandar judi itu selalu memancing seseorang itu menang sekali itu supaya tertarik untuk berulang melakukannya. Demikian.
2: Bisa dikatakan itu keputusasaan ekonomi atau lebih kepada ikut-ikutan tren digital, Prof.
3: Ya, ada dua pendorong sih motifnya itu, bahwa yang pertama memang karena ekonomi, tetapi di dalam lingkungan masyarakat tertentu memang ada kecenderungan untuk menirukan tren, terresonansi oleh perilaku sekitar gitu ya. Jadi biasanya memang bukan ide murni dari dirinya, tetapi dipengaruhi oleh kalangan yang lain untuk mengikuti kegiatan yang antara lain adalah judi online itu.
2: Kalau atau kalangan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lebih cenderung ke yang mana kalau begitu, Prof? Keputusasaan ekonomi? Masa iya ikut-ikutan tren digital ini, Prof? Gimana?
3: Ya, kalau saya lihat sih lebih pada ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Karena sebetulnya kan kalau keputusan kalau kebutuhan ekonomi, ya sebetulnya itu sudah lama mereka
2: alami ya,
3: mereka rasakan gitu ya. Tetapi begitu ada isu judi online itu, lalu mereka terpacu untuk tergerak untuk mencoba atau bersukarela mengikuti.
2: Kalau itu dikatakan ikut-ikutan tren digital, kenapa Prof, kelompok masyarakat tertentu justru yang menjadi target yang paling rentan dan mudah tergiur, Prof? Prof, tadi kan dikatakan masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung ikut-ikutan tren digital. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan justru kenapa kok kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan rentan untuk tergiur dengan mudah ini, Prof?
3: Iya, jadi kondisi ekonomi yang rentan itu akan jadi diharapkan oleh para pelaku apapun ya, termasuk ke bandar judi ini untuk dipengaruhi, karena biasanya kondisi yang rentan itu membuat daya berpikir rasional seseorang itu akan lemah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan harapannya bahwa orang yang rentan ini tidak memiliki pilihan banyak atau bahkan no other choice, sehingga ketika ada tawaran untuk melakukan judi online itu akan terpengaruh. Dan ternyata untuk sejumlah orang itu betul-betul terpengaruh untuk melakukan judi online ini gitu. Jadi justru yang lemah biasanya memang sasaran-sasaran seperti itu kan, orang tua yang sudah cenderung pemikiran rasionalnya berkurang, pensiunan, dan sama sekali adalah anak-anak remaja yang memang kondisi psikologisnya masih belum mantap.
2: Okay.
3: Demikian, Pak Rudi.
2: Prof, ini disampaikan ada 11.000, sekitar 11.000 nama dari penerima manfaat bantuan sosial yang dicoret oleh pemerintah, Prof. Nah, Anda melihat langkah tegas pemerintah ini adalah sanksi yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan aktivitas judi online, atau malah justru sebaliknya, Prof, akan memicu masalah sosial baru untuk mencari uang nanti ke depannya?
3: Ya, jadi bahwa ini akan menimbulkan kecenderungan masalah sosial baru itu jelas iya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak lagi menerima bantuan, dia akan melakukan hal-hal lain yang sangat mungkin juga itu tidak sehat atau bahkan menyimpang dari norma nilai atau bahkan peraturan perundangan. Tetapi juga pemerintah punya kewajiban untuk mendidik masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bantuan itu dengan sanksi yang paling tidak bisa menimbulkan efek jera gitu. Cuman memang kalau harapan kami sih tidak menjadi daftar hitam permanen gitu ya, karena paling tidak berilah kesempatan setelah mereka diberi sanksi seperti itu ada kemungkinan berubah atau tidak gitu. Karena kalau permanen, saya yakin memang bisa menimbulkan problema baru gitu.
2: Oke. Demikian. Kalau permanen akan menimbulkan masalah baru ke depannya nanti nih, Prof ya. Jadi ini sebagai shock terapi untuk efek jera bagi mereka yang bermain judi online, terutama mereka penerima manfaat bantuan sosial.
3: Jadi intinya semua langkah pemerintah itu tetap harus ada evaluasi lah gitu ya. Apakah itu memang efektif atau menimbulkan efek jera atau tidak, sehingga lalu bisa dicari solusi-solusi baru lainnya.
2: Ya, Prof, coba kita lebih melihat ke pihak keluarga tersebut atau keluarga penerima manfaat ini, Prof ya. Ketika kita melihat struktur keluarga miskin dan ketika bansos mereka dicabut karena salah satu anggota keluarganya terindikasi bermain judi, siapa ini, Prof, pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga itu?
3: Ya, yang jelas ya memang itu istilah nilai setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi yang salah kan adalah pelaku penerima bansos itu, tetapi keluarga baik istri maupun anak yang masih dalam tanggungan itu menjadi terdampak, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara mereka pun lalu muncul salah satu bentuk problema sosialnya adalah muncul konflik, pertengkaran itu, karena bisa jadi istri maupun anak-anaknya juga tidak bisa menerima sikap si apakah itu ayah gitu ya yang melakukan penyalahgunaan bansos tersebut.
2: Ya, Prof. Kemudian tadi ada yang disampaikan oleh narasumber kami dari pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Prof. Ternyata ketika ada masyarakat penerima manfaat mengetahui namanya dicoret dari bansos, mereka melakukan sanggahan ke Dinsos. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasa bermain, tetapi datanya digunakan oleh pihak tertentu untuk aktivitas judi online. Nah, bagaimana, Prof? Sosiologi melihat relasi kuasa, kalau itu benar terjadi, relasi kuasa antara pihak-pihak tertentu tadi dengan masyarakat yang awam untuk menyalahgunakan data pribadi mereka demi keuntungan semata.
3: Iya, jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu memang ada sebuah proses bahwa sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan, ya dalam hal ini adalah perencanaan itu menerima daftar penerima bansos misalnya, kemudian lalu ada pelaksanaan pemberian bansos, itu harus ada monitorasi. Artinya bahwa ketika bansos itu diberikan gitu ya, karena itu biasanya kan memang tidak langsung dari pemerintah ke penerima, tetapi ada perantara-perantara, dalam hal ini di pihak pemerintahan desa ataupun di tingkat kabupaten dan lain-lain gitu. Itu memang harus dicek betul gitu ya. Jadi ada pemantauan yang mungkin sekali waktu itu dari pihak pemerintah itu terjun langsung gitu ya, mengecek kepada penerima bansos, karena jangan-jangan yang paling sering terjadi kan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan itu. Termasuk juga saya banyak menemukan kasus-kasus pemugaran rumah itu, karena ternyata yang pemilik rumah tidak menerima uangnya tapi dalam bentuk material, dan itu tidak sesuai dengan spek yang diajukan. Jadi ini memang sangat mungkin bahwa untuk melakukan keputusan memberikan sanksi itu juga harus dilakukan telusur itu, apakah betul bahwa yang menyalahgunakan hanya penerima bansos atau jangan-jangan juga deliverernya gitu ya, penyalurnya ini juga ikut andil di situ.
2: Baik, Prof tadi kan katakan bahwa harus ada pengecekan, pengawasan, penelusuran apakah betul penerima manfaat dan kegunaannya nanti atau kedepannya ini. Nah, dari pertanyaan atau dari langkah itu, Prof melihat sejauh mana sih Prof pengawasan kultural, teguran tetangga, atau mungkin bahkan sanksi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, kok rasanya tidak berdaya meredam yang namanya judi online yang sifatnya itu private di dalam telepon genggam kita ini, Prof?
3: Jadi, pertama memang sebetulnya terkait dengan bantuan ini ya gitu, apakah sekarang bansos atau bantuan-bantuan sebelumnya, sebetulnya kan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Pertama misalnya ketika daftar penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang penerima tidak selalu betul-betul masyarakat miskin, dan itu kemudian sudah dilakukan evaluasi dan sekarang sudah. Nah, kemudian kembali kepada perilaku judi online itu, memang tidak mudah ya, bahwa masyarakat setempat memang tidak sedikit juga yang selalu memberikan nasihat, bahkan sekarang melalui mekanisme pertemuan-pertemuan. Kalau di tempat saya itu setiap 8 hari atau 35 hari sekali bapak-bapak di RT kami bertemu, itu mengingatkan gitu. Tetapi sekarang ini kan karena bentuknya kan online gitu ya, jadi tidak selalu bahwa masyarakat bahkan keluarga pun itu mengetahui bahwa seseorang itu melakukan judi. Jadi saya kira memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem kontrol itu dilakukan, terutama dari lingkungan keluarga itu betul-betul tidak ada lagi yang tertarik untuk melakukan judi online ini. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kontrol, dan masyarakat juga tidak seutuhnya punya kewenangan untuk menghentikan, melarang seseorang itu, apalagi ketika diketahui loh ini kan uang-uang saya sendiri, hak kami gitu. Demikian.
2: Prof, tadi kan Prof katakan sebaiknya pencoretan ini tidak permanen tetapi sebagai jeda waktu untuk memberikan efek jera sehingga mereka kembali betul-betul memanfaatkan bantuan sosial itu secara tepat, secara benar. Nah, menurut Anda Prof, apakah tindakan pemerintah dengan memotong bantuan sosial kepada mereka yang terindikasi judi online itu sudah tepatkah kalau kita melihat dari sisi keadilan? Atau jangan-jangan terkesan menghukum orang miskin yang sedang sakit dalam hal ini adalah kecanduan judi online ini, Prof? Bagaimana?
3: Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah melakukan hukuman terhadap orang miskin yang sedang sakit gitu, karena ibarat dokter ketika memberikan resep dan ternyata resep itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu kan artinya bahwa sakitnya si pasien bukan kesalahan dokter gitu ya. Hmm. Jadi harus ada timbal balik lah gitu ya, respon dari masyarakat harusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
2: Okay.
3: Dan berusaha untuk menggunakan uang itu seefektif mungkin gitu. Yeah. Jadi malah pertanyaan yang muncul, jangan-jangan kemiskinannya justru karena kemampuan mengelola keuangan mereka itu yang tidak baik gitu.
2: Nah, literasi keuangannya. Iya.
3: Terjadi apa, dapat bantuan pun lalu juga disalahgunakan. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa intinya sanksi itu perlu gitu ya, untuk memberikan efek jera. Tetapi kita kan mengenal sebetulnya kan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, peringatan gitu. Jadi ya jangan permanen lah gitu, sambil dievaluasi. Apalagi jika ada kecenderungan sebetulnya juga ada distorsi atau ada problema-problema di dalam deliverernya, dalam penyalurannya gitu, sehingga harusnya yang menerima sanksi tidak hanya penerima bansos tetapi juga ditelusur siapa saja sih yang salah gitu.
2: Baik, terakhir Prof, kesimpulan terbesar yang bisa kita petik dari permasalahan bansos dan judi online untuk masa depan pembangunan sosial di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan ini Prof?
3: Ya, kesimpulan pertama untuk perilaku di online itu kelihatannya memang pemerintah dan dibantu dengan masyarakat setempat yang punya kewenangan untuk melakukan berulang sosialisasi yang diikuti dengan pengamatan atau internalisasi, berusaha sosialisasinya diresap oleh masyarakat, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tahap institusionalisasi atau tahap penerapan perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan itu, hendaknya sistem kontrol itu perlu dilakukan. Minimal kita kan mengenal istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, dan action. Artinya setelah perencanaan itu dilaksanakan gitu dalam penyerahan bansos, itu harus ada cek gitu, pemantauan, kontrol, evaluasi, dan kemudian lalu actionnya adalah tindakan perbaikan. Demikian.
2: Baik, Prof. Suprapto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan sekarang kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kami masih tetap membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos terjerat judi online. Silakan bagi Anda yang berkomentar bisa melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya pendengar, ini sebanyak 11.000 ya penerima manfaat bantuan sosial diduga menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online, dan ini didominasi oleh masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni desil 1 dan desil 2. Dan ini kalau dibandingkan tahun yang lalu, ini cukup menurun ya datanya ya. Menurun drastis malah, yang tahun lalu sebanyak 600.000 dan sekarang 11.000, meskipun cuma 11.000 ya. Yang namanya judol tetap judol pendengar. Hal itu adalah hal buruk ya. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, bisa diberikan kesempatan kedua. Dan ia menyebut masyarakat bisa menghubungi RT RW hingga dinas setempat agar bisa mendapatkan lagi bansos, karena memang yang terindikasi bansos ini masih belum sepenuhnya memang melakukan terindikasi judol ini masih belum benar-benar melakukan judol, bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal yang lain, aliran dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bukan hanya judol saja. Nah itu bagi masyarakat yang memang menunjukkan bisa mengajukan menghubungi RT RW untuk mendapatkan lagi bansosnya. Baik pendengar, kita langsung saja sapa dari pendengar di Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar di Brebes ya, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya. Alhamdulillah juga sehat. Silakan Pak Caswa menanggapi hal ini Pak.
1: Ini kejadiannya apa sih temanya?
0: Nah, jadi ada sebanyak 11.000 penerima bansos itu dicoret karena terindikasi melakukan judol, Pak Caswa. Yang udah diberikan bantuan ini malah dipakai untuk judol, judi online.
1: Jadi itu ketahuannya dari oknum mana itu?
0: Iya, ini Kementerian Sosial berkoordinasi atau bekerja sama dengan PPATK. Nah, ini bisa menemukan sekitar 11.000 penerima bansos.
1: Kalau dicoret, ya saya takut dong.
0: Kenapa tuh? Takut kenapa?
1: Ya takut dicoret dong, membutuhkan karena saya orangnya ada kekurangan ya.
0: Ya, tapi Pak Caswa memang melakukan judol atau enggak nih? Kan tergantung itu juga. Nah, oke. Okay. Nah, makanya hal itu Pak Caswa, meskipun ini yang terindikasi saja ya. Jadi kalau semisal Pak Caswa benar-benar nggak melakukan judol, nanti Pak Caswa bisa mengajukan banding. Nah, bisa melaporkan kembali ke menghubungi RT atau RW hingga dinas setempat supaya mendapatkan lagi bansosnya. Kan ini yang terindikasi saja, baru dicoret yang terindikasi.
1: Kalau bansos tuh saya dulu pernah dapat ya, tapi satu kali dulu waktu lagi zaman Pak Jokowi ya. Cuman untuk saat ini larinya ke PKH. Bantuan saya ke PKH larinya. Cuman kayak gini Bung Wisnu, saya akan memberikan komentar ya. Jadi katanya dicoret yang seperti ini. Jadi ya intinya yang penting jangan sampai dicabut.
0: Okay.
1: Orang itu banyak yang memiskinkan, yang membutuhkan.
0: Okay.
1: Intinya seperti itu. Tapi aku dari kemarin pun berbicara seperti ini. Tolong harus pemerintah turun tangan, dicek setiap wilayah.
0: Iya.
1: Jadi intinya, oh ini yang harus perlu dibantu.
0: Iya.
1: Ini yang tidak layak dibantu. Jadi kan tahu semua. Seperti itu. Untuk pendapat saya, karena apa? Karena kemarin pun saya menemukan informasi ada orang yang sangat membutuhkan banget, orang miskin itu tidak pernah dapat, tidak ada yang memperjual.
0: Iya, salah sasaran ya artinya Pak Caswa ya.
1: Salah sasaran. Ini okay. Meskipun ya untuk saat ini bangsa PKH, bangsa ibaratkan bansos, bangsa ibaratkan uang bentuk sembako sekarang kejadiannya uang. Jadi kejadiannya itu seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi tidak tepat sasaran sama saja.
0: Ya, baik Pak Caswa, terima kasih.
1: Tapi kalau mengecek di lapangan dengan secara pemerintah ini pasti tahu semua, semua. Jadi tadinya mengaku orang miskin banyak, akhirnya tambah berkurang, Bung. Jadi seperti itu karena pemerintah tersebut mengecek sendiri, gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kayak semacam kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki dari pemerintah, mengecek dari PKH, alhamdulillah. Cuman kan kalau yang lain pun yang membutuhkan banyak ATM yang kosong itu.
0: Iya, baik Pak Caswa, terima kasih ya. Kita jadi bergantian intinya, dengan yang lain.
1: Iya, jadi intinya seperti ini, tolong jangan sampai dicabut.
0: Iya.
1: Harus dicek dengan secara pemerintah. Karena apa? Di kelurahan, di desa kan jarang-jarang yang adil, bukannya yang jelek kan ini, Bung.
0: Iya.
1: Yang adil. Jadi kadang-kadang saudaranya sendiri orang punya pun dimasukkan, orang lain
0: membutuhkan
1: enggak dimasukkan, seperti itu, Bung. Makasih, Bung.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya harus ada kontrol ya di bawah ya. Artinya harus ada petugas yang turun ke lapangan juga untuk verifikasi apakah memang benar-benar cocok untuk menerima bansos ataupun tidak. Dan juga ini petugas yang turun ke lapangan juga bisa menerima aduan juga ini dari masyarakat nih, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah sasaran, seperti yang dibilang Pak Caswa barusan. Kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Leman. Iya, ya, silakan.
2: Agung Tengah Mas Lampung. Begini Bang Wisnu, masalah judol. Ini kan ada tiga nih. Agen judol, bandar judol, dan pemain judol. Otomatis yang namanya agen, bandar judol, itu kaya, hidupnya kaya.
0: Iya.
2: Betul kan? Rumahnya tuh bagus semua gitu dua ini.
0: Yeah.
2: Sedangkan yang pemain judol ini hidupnya miskin gitu.
0: Nah itu dia.
2: Rumahnya tuh gubuk gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kebutuhan hidupnya serba apa namanya kekurangan gitu bang. Untuk makan aja susah.
0: Yeah.
2: Untuk makan anak bini aja susah gitu kan. Kalau bisa yang namanya bantuan sosial itu dibagikan sifatnya BLT, bantuan langsung tunai itu.
0: Oke.
2: Okay. Jangan sampai terindikasi dengan judi online gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Nah, jadi lebih tepat, dan juga dia yang kalau bantuan itu yang dapat itu yang betul-betul yang punya hak, yang tidak punya, yang tidak mampu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itu Bang Wisnu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih
2: Bang Wisnu. Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Valeman di Lampung kita beralih ke Palu ya, ada Pak Andre. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andre.
3: Ya, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi Pak Andre. Oh ya, di sana udah pagi ya Pak Andre.
3: Iya, sudah pagi, sudah mau jam 3.
0: Oh iya, silakan Pak Andre.
3: Ya, begini Bang, kalau komentar saya ini segelintir orang yang berbuat, jadi semua ini yang kena imbasnya. Ya, gara-gara segelintir orang tadi yang ya tidak tahulah apa motif mereka, apakah mereka mau ingin semakin kaya atau bagaimana.
0: Yeah.
3: Jadi kita ini yang kena Bang. Artinya saya sendiri juga kena bantuan BPNT. Saya seorang penyandang disabilitas Bang.
0: Iya, oke.
3: Iya. Kalau ini sampai dicabut Bang, aduh bagaimana? Ya, sedangkan kita saja yang sudah dibantu masih sulit Bang untuk cari ekonomi Bang. Apalagi dicabut. Iya, seperti itu.
0: Iya, artinya ya, setuju dengan narasumber sebelumnya ya. Mungkin ada kayak SP1, SP2 dan SP3. Jadi peringatan dulu lah, jangan langsung dicabut gitu.
3: Iya, betul sekali Bang. Apalagi saya ini terdata dalam ini apa? Saya miskin ekstrim Bang.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau sampai ini dicabut, Bang. Aduh, bagaimana ya?
0: Iya juga ya. Tuh. Oke.
3: Okay. Ya, kalau orang Palu bilang tuh, aduh, bagaimana? Lalu yang, iya, yang kedua, Bang, nah, memang seperti yang dikatakan Bapak yang pertama tadi masuk, memang seperti di tempat kami itu juga berlaku, Pak. Saya sering perhatikan orang yang semestinya dapat tidak dapat bantuan.
0: Yeah.
3: Yang dia punya rumah sudah reot-reot, miring-miring, sudah ini tidak dapat bantuan. Justru orang yang punya motor, punya mobil, ada dapat. Cek-cek saudaranya Pak RT, adiknya Pak Kades. Seperti itu,
0: okay.
3: Bang.
0: Iya.
3: Iya. Begitu, okay. Bang.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya. Mudah-mudahan jangan dicabut, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Artinya pemerintah bisa selidiki dulu, lihat-lihat dulu siapa-siapa kepalakunya atau bagaimana, Bang. Jadi dan pemerintah, Bang, saya tahu pemerintah punya cara untuk mendeteksi hal itu, Bang.
0: Oke, okay, baik, Pak Andre. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih, Bang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari dari Pak Andre. Iya, berarti memang banyak yang setuju ya, apa namanya, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, kalau semisal langsung dipermanenkan atau di blacklist ya, permanen itu juga memang susah juga bagi apa ya, korban yang sebenarnya tidak melakukan hal tersebut seperti Pak Andre barusan. Dan memang masih banyak apa namanya, banyak bansos yang salah sasaran ya, karena memang datanya tidak sinkron, keterlambatan pembaruan data, kelemahan verifikasi di lapangan, dan itulah diperlukannya juga petugas yang bisa langsung survei turun ke lapangan untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Nanang. Apa kabar di Mataram, Pak?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, bagaimana di sana?
0: Alhamdulillah juga baik selalu, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
4: Ya, memang video online ini memang ya harus kita anu betul, kita harus bersikap tegas terhadap video online ini. Terutama jangan konsumennya dong yang ditindak. Bandar ini, Mas.
0: Iya.
4: Ya, bandar ini semua termasuk jaringan-jaringan rekening banknya itu terutama. Dia pasti rekening bank di situ. Ya, itu harus ditutup. Sekarang kan sudah canggih, dia enggak pakai lagi rekening bank. Dia bisa pakai virtual akun, apa nama istilahnya itu. Kiri sampai itu dia pakai itu sekarang. Ya. Itu kalau bisa ditutup, kan jelas ditahu oleh Bank Indonesia kalau dia pakai kiri atau apa itu kan
0: bahaya. Oke. Okay. Baik.
4: Gitu.
0: Oke, okay, Pak Nanang. Terima kasih. Ya,
4: terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Nanang di Mataram, kita beralih ke Riau ya, ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pandu.
5: Selamat malam, Mas Wisnu ya.
0: Iya, betul sekali, Pak Pandu. Apa kabar di Riau, Pak?
5: Kabar baik, ini mendung, apa, berembun ini.
0: Oh iya, berembun, seger lah.
5: Mendung, ya, mendung.
0: Oke, Pak Pandu, silakan Pak Pandu menanggapi hal ini, Pak.
5: Ini mungkin ya, cara mengetahuinya orang peserta, apa yang mendapatkan
0: bansos.
5: Bansos ini, dia ketahuannya online, berarti kan ada tim khusus ya yang melacak berarti ya?
0: Iya, ini Menteri Sosial bekerja sama dengan PPATK.
5: Iya. Berarti apa namanya, pemberian yang tidak tepat guna berarti ya, pemberian bantuan ya. Sedangkan orang yang online ini pasti minimal HP-nya itu jutaan juga itu kan? Beli enggak HP-nya begitu maksudnya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saran ini ya, pemberian bantuan untuk masyarakat ini bagusnya berdasarkan bank begitu.
0: Okay.
5: Maksudnya begini, setiap rekeningnya itu udah stuck gitu dengan saldo terendah. Dalam jangka waktu sekian bulan atau setahun berarti masalah ekonomi itu kan.
0: Iya. Yeah.
5: Nah itu yang diberi bantuan tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa ketahuan RT oleh RW gitu. Kan masyarakat udah dihimbau untuk menabung kan. Di rata-rata masyarakat itu kalau saya catat itu di BRI itu nasabahnya udah lebih 100 juta itu.
0: Oke.
5: Jadi penyaluran bantuan itu berdasarkan rekening apa rakyat masyarakat.
0: Iya.
5: Nah, jadi yang rendah saldonya udah stuck itu yang diberi apa bantuan.
0: Oke.
5: Itu Mas.
0: Oke. Baik, ya. Pak Pandu, terima kasih.
5: Iya, terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin berkomentar, masih ada waktu ya. Di line telepon kami, di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pendengar, ini memang yang terindikasi ini kebanyakan adalah masyarakat yang notabene adalah miskin ekstrim dan juga miskin ya, karena menurut narasumber sebelumnya juga, karena masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini tidak ada pilihan lain. Bukan hanya itu saja, karena pemikirannya yang kurang rasional juga. Tidak ada pilihan lain ya, pengennya butuh uang secara instan ya, karena memang benar-benar kepepet. Jadinya ya tergiur dengan yang namanya judol ini. Bukan hanya itu saja, judol pun sangat masih banyak tuh iklan-iklan yang masih terselubung tadi media sosial dan segala macamnya. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kenapa orang bisa terjebak dengan yang namanya judol. Dan kita kalau melihat dari keluarga yang terdampak juga ya, efeknya bagi keluarga yang menerima bansos ini tapi dipakai untuk judol, judi online, ini juga sangat buruk ya pendengar ya. Bisa saja ini timbul pertengkaran nih, udah dikasih bantuan, duitnya malah dipakai untuk hal-hal yang gak benar. Harusnya dipakai untuk makan, keperluan yang penting, keperluan yang wajib dan segala macamnya, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang gak perlu. Itu bisa meretakkan hubungan rumah tangga juga. Mungkin ini satu pendengar terakhir dari Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Cipto. Silakan Pak Cipto menanggapi hal ini Pak.
6: Iya, itu sangat disayangkan ya kalau sampai KTP-nya bisa dipakai
0: iya
6: sama orang lain gitu. Itu memang harus hati-hati. Padahal kan yang bersangkutan gak main lalu ternyata pasti ini diblokir akhirnya kan. Alasannya usul apa ini apa gak pernah main sama sekali. Itu bagaimana itu kalau begitu kelanjutannya itu?
0: Iya, karena ini memang masih indikasi ya, jadi masih bisa diberikan kesempatan kedua juga bagi menurut Gus Ipul juga. Jadi bisa melapor ke RT atau RW atau dinas tempat jika memang benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan memang membutuhkan bansos itu, bisa melapor kembali.
6: Oh, masih ada kemungkinan aman ya?
0: Masih ada kemungkinan ya, aman jika memang tidak melakukan hal itu Pak Cipto.
6: Iya.
0: Okay.
6: Makanya harus hati-hatilah terhadap data pribadi, jangan sampai sembarangan.
0: Okay.
6: Hanya itu aja.
0: Okay.
6: Banyak-banyak ya.
0: Baik Pak Cipto, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat dini hari Pak Cipto. Iya pendengar, bantuan sosial ini sejatinya hadir untuk membantu masyarakat bertahan hidup. Dan ketika dana bantuan ini masuk ke lingkungan judi online, malah masuk ke judol. Nah, yang dipertaruhkan ini bukan hanya uang negara, melainkan juga masa depan dari keluarga itu sendiri nih. Jadi kita sebisa mungkin jauh-jauhi judi online karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana nilai tukar rupiah tembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Laporan selengkapnya oleh Heri Sulistiarso.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: cuma pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
3: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau mulai tingkat PAUD hingga SMA direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Alwi Suratmaja.
1: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
2: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMK. Kalau SMK kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu untuk sampai SMK.
1: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Huta Suhur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
3: Pada intinya itu, kita seluruh dari kesehatan dan dari itu ingin pendidikan, kesehatan, sektor yang support. Dan secara fiskal, alhamdulillah, kita dimaksud oleh normal malah kesulitan dari sekitar itu akan alokasikan bersama-sama itu sedang persoalan termasuk di sektor pendidikan.
1: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada

0: Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
1: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Catatan Peristiwa.
2: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
5: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
6: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
7: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
5: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
8: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing belum lama ini mengubah peta politik dunia. Fokus utama mereka tertuju pada stabilitas jalur energi Selat Hormuz dan isu Taiwan. Dan bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang stabilitas sekaligus tantangan ekonomi yang ketat. Bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di tengah pergeseran kepentingan kedua negara raksasa ini? Itu yang akan kami soroti, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing belum lama ini. Kami telah tersambung bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Angel Damayanti, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudy.
1: Iya, kabar baik, Prof, ya, pagi ini, ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Rudy sehat, ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Prof, belum lama ini kan, dua negara yang berseteru, perang dagang yang selama ini membuat dampak secara global, Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing. Anda melihat pertemuan keduanya belum lama ini, bagaimana nih, Prof?
2: Itu menurut saya langkah yang spektakuler, fenomenal boleh dibilang ya, dan memberi harapan bagi banyak negara nih. Artinya dua kepala negara, katakanlah untuk hari ini kita bisa bilang super power gitu, dua-duanya Amerika dengan China gitu, dan Trump yang mendatangi Xi Jinping gitu, dan mereka berbicara dengan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan kayaknya, ya walaupun kalau kita lihat ya bahasa tubuhnya Trump itu kayaknya lebih agresif, sementara Xi Jinping biasa ada dengan gayanya yang kalem gitu. Tapi paling tidak terlihat dari bahasa raut wajah muka mereka gitu ya, mereka happy. Okay. Gitu, walaupun Xi Jinping tetap kelihatan lebih hati-hati, lebih cautious gitu. Kalau Trump kan ya kita udah tahu lah bahasa tubuh dia kan memang yang spontanitasnya gitu, bahas ngomongnya, retorikanya tinggi dan banyak. Tapi paling tidak pertemuan dua kepala negara yang besar ini mendatangkan banyak harapan untuk sejumlah negara, sejumlah besar negara, terutama negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah, dan untuk Indonesia juga menurut saya positif. Kecenderungannya
1: bisakah dikatakan bahwa ketegangan keduanya ini mulai mereda?
2: Saya melihatnya sih demikian, mengarah ke sana, Mas. Karena kemarin kalau saya lihat perbincangan keduanya, itu fokusnya banyak di ekonomi. Yang selama ini kita tahu keduanya kan sebenarnya lagi perang tarif lah atau perang dagang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi cair ketika China kemudian mengatakan akan beli 200 Boeing dari Amerika Serikat. Udah. Trump kan ini ya kita somehow tahu dia backgroundnya pengusaha dan memang dia sedang berkepentingan untuk memajukan ekonomi negaranya, dan dia datang ke China itu dengan membawa sejumlah pengusaha gitu yang mensupport Trump dan mendukung juga Partai Republik. Satu, China bilang mau beli 200 pesawat Boeing yang memang dibutuhkan di dalam negerinya menjadi pesawat komersial tuh nanti karena banyak katakanlah maskapai penerbangan yang mungkin lagi maju juga di China. Kemudian yang kedua, China juga bilang mau beli minyak.
1: Produk ya.
2: Mau minyak dari Amerika. Yang which is pasti akan sangat menguntungkan China, Amerika maksud saya. Karena harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya kan, Mas? Ya, $100 lebih per barel. Dan Amerika sepertinya melihat situasi bahwa ya ini akan sangat menguntungkan gitu. Mudah-mudahan jadi harapan kita semua juga. Hubungan keduanya secara ekonomis mengarah ke perbaikan, ke arah yang lebih baik, sehingga buat negara lain, termasuk Indonesia, kita bisa menikmati.
1: Ya, dalam pertemuan itu, Presiden Donald Trump bahkan membawa puluhan bos perusahaan besar ini, Prof, ya?
2: Betul.
1: Ada bos Apple di situ, Nvidia, dan lain sebagainya di situ. Tetapi tidak sedikit loh, media yang justru menyoroti sudah jauh-jauh bahwa puluhan bos besar, tapi kok nilai ekonomi yang dibawa minim.
2: Gimana? Tapi beli pesawat 200 ribu mungkin bertahap ya, karena jadi kelihatannya langsung besar. Kemudian China kan bilang akan beli minyak juga, karena gini transportasi atau dengan dia beli pesawat itu kan tentu butuh energi, butuh minyaknya. Nah itu kan mungkin bertahap sehingga kelihatannya nggak langsung besar gitu. Karena gini, somehow kan China juga perlu bersikap hati-hati, karena gini, China tuh juga masih membeli minyak dari Iran.
1: Iya,
2: Dan Iran sebagai mitra strategisnya China itu kan ya boleh dibilang tentu nggak terlalu happy kalau China kemudian beli minyaknya dari Amerika kan gitu ya. Ini kan persaingan bisnis ya Mas. Sehingga China tetap bersikap tadi yang saya bilang dari bahasa tubuhnya juga kelihatan dia agak lebih, dia lebih hati-hatilah. Dengan bijak menyikapi satu sisi dia lihat Amerika sebagai mitra potensial, mitra dagang yang potensial, tapi dia juga tidak mau menyakiti atau kehilangan Iran. Begitu yang saya lihat
1: Mas. Prof, ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menarik ini ya. Ketika pertemuan itu mengatakan bahwa ia menakodai kapal bersama atau kapal yang besar. Nah, sebenarnya apa artinya dan apa sih itu? Apakah itu memang kawasan koalisi mereka atau juga dampaknya bagi kawasan kita, terutama Asia Tenggara ini, Prof?
2: Iya, bisa jadi semua arti yang tadi Mas Rudy sebutkan itu masuk di situ. Artinya, seakan-akan mereka mau bergandengan tangan, yuk kita sama-sama membangun arsitektur kawasan kah atau global gitu ya, tata internasional ini menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Semoga saja gitu ya, dua nahkoda dalam satu kapal ini memang punya arah dan visi yang sama. Sehingga kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak nahkoda ingin rebut-rebutan mengarahkan kiri dan kanan, akhirnya kita yang ada di dalam kapal itu menjadi tidak nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi tadi harapan saya ya, ini tanda positif bahwa dua negara besar akan bersama-sama mengarah pada ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih kuat, lebih baik, menciptakan sistem keamanan, atau bukan menciptakanlah, mendukung sistem keamanan yang lebih stabil, nah baik di kawasan maupun global. Itu yang saya lihat, Mas.
1: Tapi pendekatan bisnis ala Amerika, terutama Donald Trump ini, apakah Prof menilai cukup efektif untuk meredam konflik geopolitik di Timur Tengah juga nih, Prof?
2: Nah ini pertanyaan yang menarik Mas, karena tadi saya sampaikan di awal ya, China tentu melihat Amerika sebagai pasar yang potensial.
1: Sangat,
2: ya, dengan semua apa namanya kemampuan teknologinya, kemampuan apa produksi minyaknya juga, gitu, dan banyak lagi produk-produk lain dari Amerika yang menguntungkan China, dan China sendiri juga bisa jualan juga kan barang-barangnya China di Amerika gitu ya, dengan katakanlah berapa jumlah penduduk Amerika hari ini 100-200 jutaan gitu ya, itu kan pasar yang besar. Tapi di sisi lain tadi saya sebutkan ketika Iran melihat China terlalu berpihak misalnya pada Amerika, China bisa kehilangan kepercayaan dari Iran. Padahal hari ini kalau kita lihat selain Pakistan, China adalah negara yang bisa bicara ke dua belah pihak. Ke kedua belah pihak, maksudnya ke China, ke Iran juga, ke Amerika juga. Bahkan posisi China menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Pakistan. Menguntungkan dalam arti kalau bicara negosiasi damai ya. Karena apa? China punya leverage yang lebih tinggi daripada Pakistan. Pakistan teman baik kedua-duanya, ke Iran ke Amerika tapi Pakistan tidak punya kekuatan untuk menekan Iran maupun Amerika. Dia hanya bisa ya memfasilitasi. Tapi kalau China, dia punya kekuatan, untuk menekan Iran maupun tadi menekan Amerika juga. Terbukti Amerika tuh kayak, China tuh jadi kayak transaksional. Oke lah saya beli lah kamu punya Boeing dan minyak dan lain sebagainya, tapi jangan utak-atik Taiwan. Nah itu kan sebuah kekuatan sebenarnya. Nah dalam hal ini yang tadi saya bilang, sebenarnya secara positif kita melihat hubungan baik China dengan Amerika tentunya tadi. China bisa menjadi mediator kalau China mau ya, ini kan kita lagi menunggu nih, mudah-mudahan dia mau menjadi mediator antara Iran dan Amerika dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain kalau China tidak hati-hati bersikap, dia akan kehilangan Iran dan konflik malah menjadi lebih panas. Begitulah kurang lebih Mas Rudy.
1: Sebelumnya memang pihak Amerika berharap dengan pendekatan atau dengan pengaruh dari Tiongkok ini bisa memberikan pengaruh ke Iran. Paling tidak Anda melihatnya, apakah pertemuan kedua ini menjamin kelancaran pasokan minyak di Selat Hormuz, Prof?
2: Pertemuan Amerika dengan China maksudnya? Atau
1: kedua ini. Karena, pertemuan Amerika dengan China ini apakah bisa memberikan pengaruh ataupun kelancaran pasokan di Selat Hormuz dengan pengaruh Tiongkok tadi ke Iran?
2: Paling tidak gini Mas, ketika kan sebelum pertemuan Xi Jinping dengan Trump, sudah pernah ada pertemuan Menteri Luar Negerinya Iran, Araghchi, dengan Wang Yi, Menlunya China, tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Nah, setelah pertemuan itu, Selat Hormuz itu langsung terbuka tuh buat Cina. Kapal-kapal dagangnya Cina, kapal tankernya Cina tuh langsung terbuka di Selat Hormuz. Mm-hmm. Ya, ketika artinya, artinya kayak lagi tadi, hubungan baik antara Cina dengan Iran itu memang somehow bisa mempengaruhi katakanlah konflik atau ketegangan yang ada di Selat Hormuz atau di Timur Tengah ini ya, antara Iran dengan Amerika.
1: Okay.
2: Nah, cuma yaitu tadi Iran, pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini yang tadi ya saya bilang, kalau Xi Jinping bijak meresponi harapannya Trump, tapi yeah. tetap juga menjaga hubungan baik dengan Iran, yeah. ini tentu akan sangat positif untuk konflik di kawasan. Tapi kalau Xi Jinping gegabah misalnya atau salah mengambil sikap, itu yang saya bilang, itu malah akan
1: kehilangan
2: membuat
1: beberapa
2: kehilangan kepercayaan Iran dan akhirnya Selat Hormuz makin ditutup nih.
1: Yeah.
2: Padahal tadi Cina sudah dapat kesempatan untuk apa dibuka pintunya untuk Cina gitu. Nah itu yang saya lihat Mas Rudy.
1: Okay. Prof, kalau memang dikatakan kedua negara ini dengan momentum pertemuan itu sudah mereda atau paling tidak menuju ke hal yang sangat positif ini Prof ya. Dan seberapa besar momentum itu juga akan mengurangi tekanan diplomatik bagi Indonesia sendiri Prof?
2: Nah,
1: selama ini kan bingung ini, nih kita nih.
2: Ya, betul. Sebenarnya satu sisi Indonesia menjadi sangat diuntungkan gitu ya,
1: iya.
2: ketika kita melihat China dan Amerika menjadi mengarah pada hubungan yang lebih baik. Karena selama ini kan memang atas nama politik luar negeri bebas aktif gitu ya, tapi kan tekanan juga, tekanan publik dalam negeri maupun mata di luar yang melihat. Karena satu sisi Indonesia anggota dari BRICS gitu ya, tapi satu sisi Indonesia juga mau masuk OECD. Lalu kemudian dianggap kita seakan-akan kayak entah berdiri di dua kaki atau disebut tidak punya sikap dan lain sebagainya gitu ya. Dengan China dan Amerika kemudian punya hubungan baik, kita kan jadi lebih enak. Kita mau berteman sama China, nggak jadi masalah buat Amerika. Kita mau berteman baik dengan Amerika, nggak jadi masalah buat China. Artinya pandangan Amerika dengan China terhadap Indonesia menjadi positif tuh. Nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Dan artinya hubungan yang selama ini sudah Indonesia jalin dengan China dan hubungan yang sudah dijalin dengan Amerika, kita bisa tetap berjalan atau bahkan menjadi semakin baik, semakin solid. Karena apa? Karena kita tahu Amerika dan China sedang mengarah pada hubungan yang jauh lebih solid, jauh lebih baik. Sehingga buat saya ini menjadi sebuah keuntungan, Mas.
1: Okay.
2: Saya melihatnya begitu.
1: Ya, dan pemerintah bahkan menyebut ada kejelasan koridor tarif. Dan bagaimana sih Prof ini menjelaskan secara sederhana pernyataan ini?
2: Ya, paling tidak gini, kita kan berharap dengan hubungan dagang Amerika dengan China pintunya terbuka lagi, berarti kan kemungkinan saja ada Trump akan melunakkan kebijakannya tentang tarif gitu. Sehingga Indonesia akan bilang, loh kalau China dapat keringanan tarif, Indonesia juga bisa dong. Apalagi Indonesia temannya Amerika dan temannya China, kan gitu. Secara diplomasi, kita katakan kami berhubungan baik loh dengan dua negara ini. Amerika dengan China udah baik kan, masa kami ditinggal kan gitu. Itu bisa kita lihat dari kacamata yang ya Indonesia sekali lagi bisa mendapat keuntungan dan mudah-mudahan tarif dari 19% ini bisa turun lagi gitu ya, kebaliklah yang sebelum-sebelumnya atau bahkan ada beberapa komoditas, apalagi kalau kita bicara free trade, itu harusnya zero gitu ya, nggak ada tarif dagang atau tarif masuk ke Amerika. Begitu.
1: Paling nggak upaya lebih keras untuk menarik investor ya, ini lebih cepat lagi didatangkan.
2: Itu juga, betul. Walaupun sebenarnya selama ini sih kalau investor kan jalan terus ya Mas, Amerika tetap memang berinvestasi di Indonesia, walaupun nggak banyak lah. China juga tetap berinvestasi. Toh investasi terbesar kita kan datangnya dari Singapura sebenarnya gitu. Artinya tidak terlalu kelihatan diinvestasi, tapi memang artinya tidak terhambat lah. Investasi bisa berjalan terus dengan baik.
1: Okay. Gitu. Kalau dari sisi ekonomi makro nih Prof, sedikit saja mungkin kesepakatan ini apakah mampu memberikan stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sekarang sudah di atas 17.500 ini Prof.
2: Betul, itu dia. Harapannya sih begitu ya Mas, karena tadi tensi yang positif, hubungan yang positif antara China dan Amerika, kemudian terbuka pasar yang lebih besar, itu sedikit banyak membantu Indonesia. Indonesia juga bisa dipercaya oleh Amerika dan China, sehingga sentimen-sentimen publik itu juga kan akan lebih positif ya, harapannya akan membuat nilai tukar rupiah juga menjadi lebih kuat.
1: Yeah.
2: Selama, nah ini yang perlu dijaga, hati-hati saja, maksudnya China juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah. Tapi saya lihat sih Xi Jinping cukup wise ya, cukup bijak, karena ada Iran di belakang Cina yang juga harus dijaga hubungan baiknya. Begitu kira-kira Mas Rudy.
1: Artinya kita menerima investasi Tiongkok tanpa memicu kekhawatiran dari Amerika. Begitu Prof ya?
2: Demikian betul,
1: juga sebaliknya
2: itu
1: ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: betul,
1: Prof, ini kan dua negara besar bertemu ini Prof. Ada kekhawatiran nggak sih? Gimana jadinya kalau dominasi dunia itu dikuasain oleh mereka berdua ini Prof? Gimana nih?
2: Di sini Mas, memang ada dua pandangan ya.
1: Yeah.
2: Kalau kita bicara melihat dari perspektif realis, di mana semua negara akan berpikir mengedepankan kepentingan nasionalnya, ya tentu hubungan kedua negara ini hanya akan diwarnai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Gitu ya, dan akhirnya ketegangan tetap saja akan terjadi. Negara-negara lain yang tidak masuk dalam tadi kapal dua nahkoda
1: ini,
2: ya akan merasa bahwa wah kami ditinggalkan, ya kami akan semakin kuat memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga tadi ketegangan-ketegangan bisa semakin kuat kalau fokusnya adalah kepentingan nasional. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih liberal, liberalism atau postmodernism ya, melihat bahwa hari ini negara-negara itu nggak bisa hanya berpikir tentang kepentingan nasional. Kita harus bicara juga tentang kepentingan kawasan dan kepentingan global. Kalau China mau menjadi hegemon misalnya dia harus bisa menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan di global. Pengaruh dalam arti tadi bukan hanya dirinya yang sejahtera, tapi kawasannya juga sejahtera. Bukan hanya dirinya yang aman, tapi kawasan dan global juga aman.
1: Di mana China
2: punya peran besar memastikan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, memastikan ikut terlibat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan seterusnya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau dalam perspektif yang lebih postmodernism ini menurut saya ya, yang lebih sekedar dari hanya memikirkan kepentingan nasional gitu, tapi berpikir juga tentang outward looking, bagaimana menciptakan kawasan dan global yang lebih aman, ini akan harusnya mengarah pada hal yang lebih baik. Begitu, Mas.
1: Sebagai penutup, Prof, kalau begitu, apa rekomendasi Anda yang paling mendesak bagi pemerintah agar Indonesia betul-betul mendapatkan keuntungan yang optimal dari momen besar ini?
2: Ya, Indonesia tetap memainkan perannya seperti sekarang ini, tetap berhubungan baik dengan China, dan tetap berhubungan baik juga dengan Amerika. Kita bisa mendapatkan manfaat tadi ya, selain investasi, perdagangan. Amerika kan juga cukup banyak bantu tuh kalau untuk urusan teknologi, alutsista, pertahanan gitu ya. China apalagi juga dengan BRI, dengan investasi dan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Artinya tetap lakukan seperti sekarang ini, bahkan semakin diperkuat, diintensifkan ya tadi. Diperkuatlah hubungan baik dengan China dan Amerika.
1: Oke.
2: Itu yang saya katakan.
1: Prof Angel, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudy, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
2: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
3: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
2: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
2: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
3: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
2: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar

0: negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
0: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi di hulu. Ombudsman menilai berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Beberapa faktor yang membuat persoalan pelayanan publik belum terrealisasi secara optimal mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, hingga sistem yang membuka celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut dan seberapa efektif kerjasama ini dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Managar Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Managar.
2: Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
2: Dengan Mas Fajar ya, Mas Fajar. Oke. Okay.
1: Wah, ini kabar baik. Inisiasi dari siapa nih kerjasama Ombudsman dengan KPK ini, Pak Manikar?
2: Iya, jadi kemarin itu karena Ombudsman yang periode ini kan baru usia 1 bulanan ya.
1: Iya.
2: Kita pengambilan sumpah itu 10 April yang lalu. Nah, karena itu kita melakukan audiensi dengan beberapa kementerian lembaga termasuk dengan KPK. Nah, dengan KPK ini sebetulnya kita diskusi soal kolaborasi ya. Jadi kita menyadari bahwa problem korupsi kita ini kan problem yang sistemik ya. Karena itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab 1-2 lembaga, tetapi semua kita, termasuk bagaimana membangun kolaborasi antara KPK dan Ombudsman, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Nah, dalam konteks Ombudsman kemarin kita diskusikan, Mas Fajar, bahwa kita sebetulnya kan konsen pada pencegahan maladministrasi kan.
1: Yeah.
2: Nah, dalam kajian kita sampaikan ke teman-teman KPK bahwa pokok pangkal atau pintu masuk ke korupsi itu kan selalu pintu utamanya kan melalui maladministrasi itu ya. Ketika misalnya prosedur diabaikan, kemudian penyalahgunaan kewenangan, memperdagangkan pengaruh, termasuk juga memperlemah pengawasan, maka sesungguhnya terbukalah sangat lebar bagi praktek korupsi. Nah, karena itu maka kita ingin membangun sinergi, sebetulnya kolaborasi dengan KPK untuk terutama untuk memperkuat pencegahan di hulu dengan apa? Dengan pencegahan maladministrasi. Kira-kira begitu kemarin. Okay. Diskusi awal kita.
1: Iya, ya. Mohon pencerahannya nih Pak Manegar. Ini kalau Ombudsman itu ya, sebenarnya ya, untuk pencegahan maladministrasi itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga ada kewenangan dari Ombudsman untuk melakukan pengawasan atau jemput bola lah, mengecek juga nih dari kementerian lembaga atau pelayanan publik di tanah air ini.
2: Dua metode itu kita lakukan, Mas. Dalam okay. Undang-Undang 37 misalnya tentang Ombudsman ya.
1: Iya.
2: Ombudsman bisa melakukan dua langkah itu sekaligus. Pertama tentu menerima apa yang kita sebut dengan LM, laporan masyarakat, itu melalui Dumas kita. Itu secara reguler tentu melalui proses yang itu sangat terukur.
1: Yeah.
2: Tetapi juga pada saat yang bersamaan, undang-undang kita sebetulnya memberi ruang bagi Ombudsman untuk melakukan apa yang disebut dengan investigasi proaktif atas inisiatif sendiri gitu.
1: Oh.
2: Jadi semacam quick response.
1: Mm-mm.
2: Quick response terhadap problem-problem pelayanan publik yang tentu ukurannya sesuai dengan penilaian Ombudsman, ada menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian
1: yeah,
2: mendapat perhatian publik, terutama dari media. Biasanya itu menjadi ukuran kita untuk melakukan apa yang kita sebut dengan quick response itu, proaktif ya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa generiknya itu disebut dengan investigasi atas proaktif, atas proaktif itu ya.
1: Okay.
2: Atas inisiatif sendiri gitu ya, kira-kira begitu Mas.
1: Baik, Pak Meteger, ini Ombudsman ini adalah sebuah kanal penyambung lidah masyarakat, keluhan masyarakat ya. Jadi Pak Meteger dan teman-teman ini tiap harinya nerima keluhan lulu gitu ya Pak Manager ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi sekarang ini ada kabar baiknya, keluhan-keluhan itu ada potensi dibukanya kembali menjadi pidana kasus korupsi misalkan karena sudah bekerjasama dengan KPK. Laporan itu diteruskan ke KPK nantinya atas kerjasama ini. Jadi poin pentingnya di situ dengan adanya kerjasama Ombudsman dengan KPK saat ini. Sudah lapor, diminta ngumpulin bukti-bukti. Nah, ini bikin masyarakat malas lapor kalau begitu, Pak Manager, silakan.
2: Iya, suara Kalimantan Timur ini, Mas Bajar, sebetulnya kan kegelisahan semua warga negara kita kan, sebetulnya sebagai bangsa ya.
1: Iya.
2: Memang problem korupsi ini sudah, saya tadi mungkin kalau pendengar pernah mendengar apa ya, publik pernah mendengar istilah TSM itu ya, terstruktur, terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira gitu.
1: Yeah.
2: Jadi memang sudah melembaga. Dari berapa data misalnya Mas Pajar ya, kalau indeks persepsi korupsi kita, itu kan yang ditanya itu pemangku kepentingan, pejabat publik, penyelenggara negara kan?
1: Iya.
2: Kita kan 10 tahun terakhir ini, dulu pernah 38 ya masa pemerintahan Pak SBY ya.
1: Iya.
2: Kemudian turun 34 dan sampai sekarang tidak pernah naik-naik gitu ya. Jadi 34 dari 100, jadi memang indeks persepsi korupsi kita sangat memprihatinkan. Tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Timur tadi, bahwa masyarakat kita juga kan ada problem soal itu. Misalnya data yang disampaikan oleh BPS misalnya, mungkin publik mendengar ya Mas Pajar, apa yang disebut dengan IFAK itu loh, Indeks Perilaku Korupsi itu kan. Jadi masyarakat kita itu begitu ditanya itu mulai ada kecenderungan tuh permisif gitu loh. Jadi misalnya bikin KTP itu iklannya gratis loh Mas. Tapi kan begitu bikin KTP mengeluarkan uang rokok, uang pelicin.
1: Yang penting cepat gitu Pak Manager.
2: Gitu loh. Jadi itu permisif ya, menormalisasi perilaku korupsi.
1: Okay.
2: Nah karena itu memang perlu ada kerja-kerja ekstra, ordinary crime. Jadi tidak, pendekatannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa itu loh. Karena kejahatan korupsi ini sudah menjadi kejahatan luar biasa.
1: Okay.
2: Nah selama ini Mas Fajar, sebetulnya dalam diskusi kita bagaimana mencegah perilaku korupsi ini. Sebetulnya kalau banyak teori, mungkin masyarakat juga sudah ya.
1: Iya.
2: Tetapi sebetulnya secara umum teori tentang praktek korupsi itu kan selalu berkaitan dengan teori bukan korupsi itu. Pertama karena ada ada kebutuhan, need itu loh.
1: Iya.
2: Jadi gaji kurang maka kemudian korupsi. Nah itu cara mengatasinya kan sudah kita lakukan, bangsa kita sudah melakukan dengan menaikkan gaji kan.
1: Iya.
2: Nah tetapi ada problem yang kedua, misalnya orang korupsi itu karena sistemnya memungkinkan gitu loh. Karena itu sudah mulai ada digitalisasi, dikurangi orang bisa bertemu, ada pelayan satu atap gitu loh. Tapi kan masih ada aja korupsi itu. Karena itu penyebab yang ketiga, apa yang disebut dengan greedy kan, greedy, keserakahan itu.
1: Yeah.
2: Jadi memang kalau cuma gaji dinaikkan belum tentu jawaban, atau sistemnya diperbaiki juga belum tentu menjamin, maka kemudian harus diobati dengan apa, greedy itu ya, keserakahan itu dengan sebetulnya yang paling ampuh. Kalau pemenjaraan kan sudah sekian banyak orang dipenjara kan enggak jera-jera juga Mas Bajar.
1: Iya.
2: Oh, suka miskin itu makin hari makin padat kan,
1: padat
2: isinya ya.
1: Iya.
2: Nah, karena itu mestinya greedy itu salah satu yang diusulkan oleh masyarakat sipil termasuk saya dan kawan-kawan. Dari awal itu kita mengusulkan agar DPR itu segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu, kan? Jadi perampasan aset itu artinya begini, para koruptor ini bukan hanya dipenjara tetapi dimiskinkan gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kelihatannya para koruptor kita ini hanya takut kalau paling takut itu mereka dimiskinkan. Jadi iya, kalau di penjara udah nggak takut mereka, mereka lambai tangan, senyum-senyum gitu loh.
1: Iya, iya.
2: Itu keluar syukuran gitu loh. Tetapi kalau dimiskinkan ini kelihatannya
1: akan berikan efek jera ya.
2: Iya. Iya, pembuktian terbalik kira-kira begitulah. Jadi profilingnya gajinya berapa sebulan lah. Kalau yeah, kalau misalnya 5 tahun jadi pejabat, di akhir periode kan bisa diprofiling.
1: Yeah.
2: Laporan harta kekayaannya itu mixen enggak ya, rasional enggak dengan pendapatan dia gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi kalau ada sesuatu yang di luar ini enggak mixen, enggak masuk akal itu, maka dia harus bisa menjelaskan kan,
1: ya,
2: apakah
1: ya
2: dapatnya dari warisan, dari hibah atau apa. Ya. Kalau dia nggak bisa menjelaskan, maka negara itu punya kewenangan untuk merampas kekayaan dia itu dan untuk kembalikan kepada negara. Kira-kira begitu.
1: Okay.
2: Dan sampai sekarang problemnya kan DPR kita tak mau mensahkan itu kan, Mas Fajar. Nah, ini problemnya. Tapi kita berdoa lah, mudah-mudahan anggota DPR kita yang periode baru ini kelihatannya sih sudah mulai apa, okay, kita mendengarkan ada keinginan untuk membahas itu, mensahkan itu.
1: Baik, saya
2: kalau itu ada maka ya, gimana Mas?
1: Ya, saya sambung dari apa yang disampaikan Pak Arman tadi soal mengumpulkan bukti-bukti bagi masyarakat yang lapor. Saya tahu kegelisahan dan juga kesulitan dari ombudsman karena ombudsman di pusat dan juga ada kantor perwakilan di beberapa provinsi, 34 ya kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Itu kalau misalkan menerima laporan masyarakat tanpa disaring, itu mungkin ada jutaan telepon ataupun email dan lain sebagainya. Jadi untuk memvalidasi itu butuh ekstra, sementara anggotanya terbatas. Untuk itu ada, apakah memang syarat untuk ada buktinya juga itu menjadi kewajiban bagi pelapor, Pak Manajer?
2: Iya, tentu sebagai sebuah laporan, begitu masuk di proses di ombudsman tentu pastilah ada apa yang kita sebut dengan persyaratan, baik formil maupun material. Tetapi sebetulnya setiap laporan tentu ombudsman harus proses. Soal kemudian memenuhi persyaratan apa tidak, tentu diuji. Apakah formilnya terpenuhi, prosedurnya terpenuhi apa tidak, substansinya terpenuhi apa tidak. Tetapi yang ingin kita pastikan sebetulnya Mas Fajar, semua warga negara punya hak yang sama untuk melapor ke ombudsman kan? Siapapun yang merasa pelayanan publiknya, hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, pelayanan publiknya tidak terpenuhi, laporannya tidak diindahkan misalnya, maka
1: iya. Halo? Pak Manager.
2: Apa punya kewajiban untuk memperlakukan semua laporan itu secara sama.
1: Okay.
2: Yang penting itu pemenuhan persyaratannya gitu. Nah, tetapi memang kita menyadari tentu ya belum semua masyarakat kita yang pelayanan publiknya terganggu atau tidak dipenuhi itu kemudian punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama untuk bagaimana beracara di ombudsman. Nah, karena itu melalui beberapa kanal, beberapa media, beberapa saluran yang kita sediakan sebetulnya tersedia kok Mas, informasi secara terbuka gitu.
1: Okay.
2: Sehingga tidak ada alasan sulit mestinya ya untuk beracara di atau untuk melapor di ombudsman. Apalagi kita punya kantor perwakilan di semua provinsi, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Di semua provinsi.
1: Baik ini. Jadi Pak Indigar, kita kalau mau lapor ke ombudsman itu ada berapa kanal, ada berapa saluran?
2: Iya, sebetulnya hampir semua kanal saluran tersedia, Mas Fajar. Jadi orang bisa datang langsung, bisa bersurat tertulis, bisa melalui email, semua tersedia di website kita.
1: Email?
2: Termasuk sebetulnya melalui WhatsApp.
1: Oh, WhatsApp.
2: Jadi sebetulnya sudah ada di semua di web kita itu sudah semua saluran, termasuk WhatsApp. Yang paling banyak sekarang masuk melalui WhatsApp karena mungkin ya masyarakat kita dengan teknologi dan hampir semua masyarakat kita kan punya HP kan sesungguhnya ya. Jadi sudah memudahkan untuk soal kemudian misalnya belum semua persyaratan terpenuhi, ombudsman biasanya memberi panduan mas, ini loh yang harus dilengkapi dan termasuk juga manual booknya itu misalnya berapa hari harus diselesaikan pemenuhan syaratnya itu. Jadi sebetulnya dalam konteks itu rasanya ya salurannya tersedia.
1: Okay.
2: Bahwa kemudian ada soal distrust yang tadi itu, ini juga problem kita berbangsa ini kan. Berbangsa.
1: Okay. Baik,
2: tetapi tentu kita sebagai bangsa harus tetap memberi mengajak untuk membangun optimisme lah ya.
1: Okay.
2: Optimisme itu terlapor.
1: Ada call center juga 137 tuh masih Pak Manager?
2: Masih mas. Call center termasuk yang WhatsApp itu termasuk email, okay.
1: Saya coba sampaikan berdasarkan situs dari Ombudsman, saya coba sampaikan WhatsApp-nya ya ke publik ya.
2: Iya, boleh mas.
1: 0811-2543-737. 0811-2543-737 atau call center 137. Anda bisa email juga pengaduan at ombudsman.go.id. Pengaduan at ombudsman.go.id. Jadi untuk kebanyakan tuh WhatsApp ya. Itu juga kami bisa buka di Instagramnya Ombudsman ada 08 sama aja ya. 0811-9453-737. Di 0811-9453-737. Jadi sebenarnya Ombudsman sudah menyediakan informasi soal kanal atau saluran apa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu. Tapi saya contohkan misalkan gini nih, Pak Manager. Saya kedapatan mendapatkan kejadian tidak mengenakan seperti pungli. Pungli. Lalu kemudian saya ingin melaporkan ke Ombudsman. Nanti, apakah buktinya cukup dengan misalkan saya WhatsApp nih? Saya foto orangnya atau diam-diam saya ambil gambarnya cukup. Lalu kemudian saya gak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal ditindak lanjutin aja deh gitu. Misalkan ada kejadiannya di punggungnya misalkan di Dukcapil atau di manalah gitulah Pak Medegar.
2: Iya.
1: Itu apakah itu cukup situ sampai di situ aja atau gimana? Dan juga bagaimana keamanan saya untuk dirahasiakan? Misalkan yang melaporkan itu justru orang dalam nih, pegawainya di internal kementerian lembaga atau apapun itulah gitu Pak Managar.
2: Iya, jadi Mas, sebetulnya ombudsman ini kan sebetulnya memperkuat semua pelembagaan ya. Jadi mestinya kalau dalam konteks maladministrasi ya, misalnya Mas Bajar, orang katakan orang dalam ya, dia mengajukan atasannya, katakan begitu ya.
1: Iya, misalnya.
2: Misalnya begitu, maka mestinya kalau prosedur yang normal, dia kan harus mengadukan pelaku di atas dia itu kepada atasan pelaku, kan?
1: Ya.
2: Mestinya gitu.
1: Mestinya. Tapi nggak berani. Misalkan nggak berani.
2: Kalau tidak ada tanggapan, maka itu yang kemudian disebut dengan maladministrasi kan. Jadi misalnya pas pelajar ada orang, misalnya guru ya melaporkan wakil kepala sekolah. Maka kan dia adukan, oh ini perilaku wakilnya itu kepala sekolah kan, berarti atasan kepala wakilnya itu adalah kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ada ditanggapi, maka kemudian saluran berikutnya adalah ke ombudsman kan, untuk melihat apa ada penundaan berlarut, apa ada maladministrasi dan seterusnya gitu. Nah, cuma pertanyaannya apa saja yang harus disampaikan? Kalau ke ombudsman itu sebetulnya dalam kondisi normal ya, reguler itu, tinggal disebut saya sudah lapor tanggal segini nggak ditanggapi. Nah, tidak ditanggapi itu yang namanya maladministrasi kan?
1: Oh. Tapi itu nggak bisa potong kompas ya sebenarnya Pak Manegar. Misalkan itu nggak berani, misalkan nggak berani yang... ngelapor ke atasannya lagi karena si oknum ini mungkin saja kong kali kong atau punya kedekatan emosional dengan atasannya. Jadi saya nggak berani ngelaporin ke atasannya. Jadi potong kompas langsung ke ombudsman gitu.
2: Iya. Nah, khusus ketika ada situasi relasi kuasa begitu, sebetulnya ada yang kita sebut dengan WBS kan, whistleblower system. Jadi pelapor itu harus kita lindungi. Harus kita lindungi karena kita tahu situasinya kan. Nah, karena itu sebetulnya dengan KPK kemarin kita ingin tadi itu Mas, untuk mengantisipasi. Kalau dalam kondisi normal kan mestinya untuk melakukan tindakan korektif. Jadi kalau misalnya kita tadi yang melakukan pungli wakil kepala sekolah, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Jangka waktu sekian hari, ada mekanismenya. Kalau tidak ditanggapi, maka kemudian kita menegur. Supaya apa? Supaya ada tindakan korektif kan? Perbaikan misalnya begitu. Tapi dalam konteks korupsi, kemarin ya dengan KPK itu kita ingin... Inilah kalau ada ombudsman mendapatkan data terkait dengan pelayanan publik yang kemarin kita sebut beberapa, kan sudah kita address kemarin beberapa di pelayanan publik, di kesehatan, di pendidikan, dan beberapa sektor pelayanan. Maka kemudian kita dari awal itu berkomunikasi dengan KPK karena tugas kita sebetulnya memastikan ada pencegahan di awal, di hulu. Yeah. Tapi kalau kemudian itu tetap bandel, kira-kira gitu Mas Manya. Mas, kita kemudian akan laporkan ke KPK kita. Itu kira-kira pembicaraan kita kemarin. Sehingga jangan lagi berlarut gitu loh. Orang bandel begitu ya memang tidak ada cara lain kan. Tapi selagi masih bisa kita cegah di hulu, maka kita sebetulnya lebih murah biayanya Mas, kita mencegah daripada mengobati itu.
1: Okay. Itu kira-kira Mas. Baik kalau gitu Pak Manegar, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Baik Mas. Assalamualaikum Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Manegar Nasution sudah kami ajak berbincang.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan KPK dan Ombudsman Republik Indonesia di gedung KPK. Dikatakan juga KPK mengatakan berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Menurutnya, perbaikan budaya birokrasi perlu menjadi perhatian bersama dan dikaji lebih mendalam agar reformasi pelayanan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu, tadi kami sempat berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manegar Nasution, yang mengatakan hal senada juga ya, untuk pemberantasan korupsi dari hulu atau pencegahan korupsi dari hulu lah. Ombudsman dan KPK sepakat saling tukar laporan masyarakat, dan saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
7: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Saud Situmorang dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, Pak.
8: Yap.
1: Ya, ini dengan Fajar, Pak. Pak Saud.
8: Fajar?
1: Iya, dengan Fajar. Ya, Pak Saud, ini tentang Ombudsman kerjasama dengan KPK yang sepakat saling tukar laporan masyarakat, utamanya yang cenderung ke arah korupsi. Tanggapannya gimana, Pak Saud?
8: Ya, dua lembaga itu kan sebenarnya mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang satu non-judisial, dalam hal ini Ombudsman, yang satu judisial. Ya enggak?
1: Iya.
8: Satu maladministrasi, yang satu peristiwa pidana korupsi.
1: Iya.
8: Tapi dua-duanya mempunyai irisan yang sama, karena KPK ada unsur pencegahannya di sana, deputi pencegahannya. Malah dulu zaman saya itu uang negara itu lebih banyak untuk pencegahan.
1: Ya
8: kan? Kalau jalan ke Papua, saya pakai mau mencegah, mau ketemu gubernur, bolak-balik aja tiketnya udah berapa itu? Ya, jadi itu lebih mahal. Jadi pencegahan itu jadi lebih penting. Ketika kemudian ada upaya untuk lebih mengefektifkan ombudsman yang selalu bicara apakah administrasi negara sudah diselesaikan dengan baik. Kalau di negara lain, malah ombudsman-nya lebih detail. Ada yang khusus ombudsman militer, mengaku mengamati militer, benar nggak itu? Militer-militer kita itu. Nah, sekarang kan kita baru bicara administrasi, perizinan, bagaimana ijazah palsu diselesaikan, benar nggak? Ini termasuk urusan-urusan ombudsman juga, administrasi. Jadi kalau khusus anti korupsinya, ya kita tentu berharap ini tidak hanya kosmetik, ya nggak? Kalau hanya untuk kosmetik itu apa? Iya kan?
1: Iya.
8: Jadi kita harapkan itu ada koordinasi yang baik. Apakah itu nanti laporan itu salah jurusan yang ombudsman lari ke KPK?
1: Iya. Paham. Jadi
8: yang dari KPK
1: larinya ke ombudsman gitu ya?
8: Iya, gitu nanti mereka koordinasi. Karena kan gini masalah beda. Mereka aja merasa ketidakadilan.
1: Halo.
8: Itu koordinasi jadi lebih cepat ditangani untuk di follow up. Supaya negeri kita lebih baik. Itu mas.
1: Pak Saud kan dua-duanya lembaga ini kan juga punya kanal ya, dari saluran dari aduan masyarakat, tidak hanya soal jemput bola ataupun investigasi langsung ke lapangan. Dua-duanya juga punya saluran dari masyarakat, laporan dari masyarakat ke ombudsman, KPK juga demikian, laporan dari masyarakat ke KPK. Entah itu substansi ataupun kontennya itu tertukar atau gimana, terlepas dari itu, selama ketika Pak Saud itu masih menjabat di KPK itu, sebenarnya dari kasus korupsi yang terungkap itu, prosentase atau rasionya itu dari laporan masyarakat itu seberapa banyak, Pak Saud?
8: Iya, semua tuh laporan masyarakat kan? Kan Mas Fajar nggak bisa, karena nggak suka sama gubernur, kamu cari-cari kesalahannya gubernur, terus kebetulan nemu gitu, enggak. Kan semuanya itu ada dulu peristiwa pidananya, baru dilaporin.
1: Jadi
8: yang nggak ada karena saya nggak suka seseorang, terus ada musuh politik saya ngelaporin.
1: Berarti sebelum adanya OTT ataupun penyelidikan dan sebelum itu pasti muaranya itu awalnya itu dari laporan masyarakat, gitu ya, Pak Saud?
8: Iya. Ada 8.000 surat itu setahun itu, Mas.
1: Berapa?
8: 8.000 surat lebih itu setahun itu.
1: 8.000 surat. Iya.
8: Bukan itu bukan orang-orang kurang kerjaan tuh yang itu.
1: Pak, tadi pendengar kita menanyakan ke ombudsman. Kebetulan tadi saya ngobrol sama Pak Manager Nasution yang mengeluhkan juga ketika lapor ke ombudsman itu harus disertakan bukti. Nah, pendengar Pro 3 itu merasa bahwa udah dilaporin kok kita harus keringatan lagi nih, kerja lagi. Kenapa nggak langsung ditelusuri aja, ditindaklanjuti langsung nih laporan masyarakat? Saya paham bahwa tentu saja ketika tidak ada saring atau persyaratan itu banyak sekali nih email dari call center, WhatsApp yang masuk begitu, termasuk juga ke KPK. KPK juga demikian, Pak. Ada persyaratannya dulu nih sebelum laporan nih, ada yang harus dilengkapi dulu, Pak. Pak Saud.
8: Iya, kalau saya ke dokter, Pak dokter, saya pusing, ini gimini. Terus dokter bilang, yang mana darahmu itu kenapa? Iya dokter, yang meriksa darahnya.
1: Oh, ya. jadi cuma lu laporan aja. Misalkan saya dapat pungli nih di salah satu pelayanan publik.
8: Sebenarnya, gitu. Kalau masyarakat lapor kan dia hanya merasa indikasi-indikasi. Ini sakit apa ini?
1: Oh.
8: Banyak masyarakat. Terus masyarakat pergi ke kantor itu, diledahin laci gitu.
1: Jadi cukup. Jadi kalau KPK sebenarnya tinggal lapor aja, udah selesai gitu ya. Ada.
8: Ya lapor, kemudian didalemin, diklarifikasi, di cross check, double check, baik itu ombudsman dan yang lain itu diklarifikasi, ditanya nih loh. Ini ada orang bilang nih, kamu itu ternyata hartanya banyak, kamu bener nggak? Itu sesimpel itu loh itu. Itu baru si tetangganya baru bilang tuh. Itu hartanya banyak banget tuh.
1: Iya.
8: Terus orang bilang, wah kalau begitu repot kita 8.000 surat, makanya saya bilang pegawai KPK itu harus banyak, ombudsman itu banyak. Dia kan menangani dari Aceh sampai Papua kan?
1: Iya kan? Yeah,
8: perizinan lah, kadang-kadang anak sekolah nggak masuk wilayahnya masuk, ada orang yang tesnya bagus nggak diterima. Jadi maksud saya, nggak ada lagi pembenaran-pembenaran di negeri ini. Kalau laporan masyarakat terus ditanyain mana bitnya lanjutnya, masa saya geledah kantor itu? Saya mesti elicitation atau mancing ngomong pegawai
1: harus ada bukti gitu ya, nggak perlu ya sebenarnya.
8: Iya, orang kan melapor itu sudah ada kebutuhan dia yang terganggu. Emang ada orang gila ngelapor? Orang yang lapor itu karena kebutuhannya terganggu kalau dia ombudsman, kalau dia diperes, kalau di KPK atau dia dengar tetangganya hidupnya biasa-biasa, baru naik 2 bulan kok kemudian jahatannya lumpuh. Padahal pegawai negeri kan gitu.
1: Iya.
8: Jadi yang mendalami harus ombudsman dan KPK, banyakin orang gitu. Jadi itu makanya enggak ada pembenaran. Wah, saya disuruh ngelengkapi. Enggak, saya ngelapor itu cuman saya dapat ini. KTP saya enggak keluar-keluar gitu.
1: Oke.
8: Okay. Gitu kan? Kan, Mas?
1: Jadi cukup tinggal didalami saja laporan-laporan itu meskipun banyak. Jadi anggota harus banyak. Ada pertambahan jumlah anggota nggak sih Pak semenjak setelah Pak Saud menjabat sampai sekarang ini?
8: Kayaknya nggak ada tuh, kan gedungnya masih satu, belum lagi
1: Pak. Ini kan
8: gedungnya 3 blok. Gedungnya udah 3 blok ya.
1: Oh, gitu.
8: Masih 1 blok tuh.
1: Masih 1 blok belum ya.
8: Tambah tuh. Waktu saya dulu keluar dari KPK kan udah penuh tuh.
1: Iya.
8: Jadi sekarang nggak ngerti itu dengan volume kerjaan kayak begitu, banyak masalah di lapangan sekarang, ya kan? Ini maksudnya gini loh, ini yang kita maksudkan, kalau memang kita mau mencegah supaya nggak terlalu, dinilai kita namanya kosmetik gitu dan retorika gitu ya. Jadi kita khawatirkan ini nanti kan retorika nih, hanya kelihatan untuk bertanggung jawab. Key performance indicators kan setiap orang tuh kan diukur key performance-nya.
1: Okay.
8: Mas Fajar sebulan berapa kali siaran?
1: Iya benar.
8: KPI-nya dia tuh apa? Berapa surat yang diselesaikan? Itu kan sudah ada patokannya semua gitu. Jadi kalau kita kemudian orangnya kurang ditambah bicara ke pemerintah, jangan jadi isunya jadi tidak adil. Kepada yang kasus lain ditangani. Kalau nangani ijazah palsu gampang gitu.
1: Yeah.
8: Kalau ijazah asli kok susah.
1: Atau kalau nggak viral nggak diseriusin laporannya.
8: Iya. Coba bayangin ombudsman ini kalau di dunia itu tahun 1800 itu udah ada loh Mas. Iya, itu 1800 itu ombudsman itu udah ada di dunia ini. Yang dilayani itu adalah bagaimana masyarakat. Kita kan undang-undangnya baru tahun 2000 berapa itu kan? Iya kan?
1: Okay.
8: Jadi makanya ini harus serius. KPK-nya udah aduh diasistensi. Kalau memang betul nanti ada isu korupsinya, ambil alih. Iya kan? Diselesaikan dengan baik.
1: Okay.
8: Terus kemudian kalau itu maladministrasi ini kan macam-macam nih.
1: Macam-macam.
8: Kayak orang sakit kepala gitu loh.
1: Iya. Bisa penyebabnya banyak.
8: Bapaknya lagi sakit. Ada orang lagi sakit sama bapaknya. Sayang nih anak bapak gue lagi sakit tuh. Gue beliin siput aja tuh. Padahal dia sakitnya kalau kolesterol. Makin bablas
1: ini. Niatnya sih. Niatnya sebenarnya mau bikin bahagia supaya sakit kepalanya hilang gitu ya. Makan enak lah gitu ya. Ternyata tambah ya.
8: Iya. Sakitnya. Jadi salah obat itu penting lah. Kata ombudsman tuh tahu. Mana maladministrasi. KPK juga tahu nih mana yang korupsi. Ya kita koordinasi deh. Layanin tuh masyarakat. Panggil masyarakat tuh yang lapor ke gua, yang ke lu. Yang ke saya juga saya panggil nanti bahwa ini bukan korupsi. Ini hanya ke pejabat itu ngawur, nggak ngerti tugasnya. Kan banyak pejabat kita ngawur nih, nggak tahu tugasnya kan.
1: Banyak. Oh banyak ya? Saya baru tahu nih Pak Saud.
8: Gitu ya Mas ya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Saud.
8: Oke,
1: sama. Oke, Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang.
0: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
9: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
10: Sendiri.
9: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
10: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
11: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
12: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana rendahnya imunisasi pada anak sebabkan anak-anak di Lok Sumawe rentan terkena virus campak. Laporan selengkapnya oleh Anita Diana.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya resiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
3: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung. Kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri, virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
1: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Laporan selengkapnya oleh Indra Ahmad.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran hutan, seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan

0: bermain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Media, jaringan berita nasional.
1: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka, memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Heri, awalnya gimana Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena faktor FOMO atau medsos ini Pak? Demi konten.
2: Iya. Kalau pendakian di Gunung Merapi kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya untuk yang ilegal ya, karena memang sudah ditutup sejak tahun 2018. Nah sampai sekarang 8 tahun itu kan ditutup. Tetapi kan teman-teman di lapangannya tetap melakukan patroli ya, pengawasan di lapangan terus-menerus karena walaupun sudah diberikan tanda-tanda larangan baik di medsos maupun

0: di tempat-tempat pintu masuk di TMGM, tapi tetap ada juga
1: pelanggaran yang gitu ya.
0: Iya.
1: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja
0: muda? Jadi berdasarkan apa namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
1: Diamankan.
0: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya nggak ini ya, tapi diamankan. Kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
1: dilarang.
0: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
1: Dan jawabannya?
0: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri ya kayaknya ya. Ya pengen diakui ya, kalau nggak salah itu pengen diakui, pengen dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, fear of missing out gitu kan. Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Saya lihat ada medsos ada yang pernah mendaki dari puncak, saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
1: Pelajar itu dong ya, kebanyakan ya Pak Heri ya.
0: Kenapa?
1: Sebagian besar pelajar berarti ini ya.
0: Ya kalau kisaran usia itu 15-25, biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kemudian ada juga kelas-kelas 1, 2, 3 SMA, dan mahasiswa pun juga ada. Juga. Jadi usia-usia yang pengen inilah memang FOMO itulah kalau saya
1: lihat. Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini Pak, luar Yogyakarta?
0: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya, the last seven summitnya di Jawa itu mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena kalau dipikirkan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun kitanya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu mungkin yang membedakan.
1: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
0: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya, pendakian yang di Pasar Bubrah itu yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian atau apa ya dulu ya untuk apa namanya meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit. Terus kemudian sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian Puncak Merapi 2968 itu yang menjadi favorit atau menjadi apa namanya kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
1: Jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka Pak.
0: Berdasarkan wawancara tahu Pak.
1: Tahu ya.
0: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin ya itu tadi ya kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup. Tahu.
1: Okay.
0: Nah, jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang kami tidak tahu Pak. Iya. Jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
1: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya.
0: Jadi berbeda-beda. Ada yang mendaki itu dini hari ada. Terus kemudian ada juga yang pagi hari Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya. Biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 itu sudah baik. Nah itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya. Sampai lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan kemudian tentu berupaya untuk mencari pencarian terhadap pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin.
1: Jam-jamnya itu ya. Oke. Nah, ya, kalau ketemu biasa, atau ya, biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
0: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini Pak, pintu-pintu yang dulu dipakai ya, yang misalkan Yuselo ya, Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai sebelum penutupan. Nah dia mencari pintu-pintu yang lain, pintu-pintu jalur tikus Pak.
1: Kamu ada jalur tikus ini di sana Pak ya?
0: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Tapi biasanya seperti itu akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat sampai puncak.
1: Nah, jalur tikus atau titik-titik mana saja nih Pak ya paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk Pak?
0: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada Pak ya.
1: Oh.
0: Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya kan, biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan walaupun mungkin sedikit agak susah, tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di Magelang itu di Babatan yang lewat dukun itu juga dipakai. Jadi terus sapu angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ilegal jadi pasti akan
1: mencari jalan ya.
0: Petugas-petugas yang ada di lapangan dari pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
1: Iya. Kalau total petugas yang menjaga ada berapa Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini Pak?
0: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya Pak ya. Kalau di Selo itu kan kami sebenarnya punya staff itu di situ sekitar 7-10 ya biasanya kita tempatkan dalam staff itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental, artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk, Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah, kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan tiket ya, itu biasanya antara 7-10 itu di pos resort masuk ya pendakian itu.
1: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli Pak ya untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
0: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas dan nggak mungkin menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
1: Saya barusan googling nih Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini Pak ya?
0: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas bahwasanya ini bukan main-main ya. Ini ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hal juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat sapu angin kalau nggak salah kemarin yang meninggal itu. Akhirnya merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian teman-teman di TNGM sendiri.
1: Iya. Ini yang ingin kami tanyakan. Ingin kami tanyakan itu seberapa besar risiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
0: Yang jelas kalau untuk kami sendiri, TNGM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak.
1: Iya.
0: Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya, karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukan korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu. Mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPPT yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNBM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNBM itu sendiri.
1: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
0: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana.
1: Oh, okay.
0: Kita pasti akan menggunakan apa namanya jalur persuasif terlebih dahulu ya, karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat, karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya,
1: yang terakhir lah,
0: jalan paling akhir lah kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal, karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya, dia 15 sampai 25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua.
1: Baik.
0: Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial, Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial, misalkan kebersihan di kami, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan, itu minta apel mingguan itu ke TNBM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya.
1: Baik.
0: Artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jera dengan hal seperti itu.
1: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa.
4: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

Teman produan di seluruh persatuan Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia Rana yang mengudara menepati di pemancar FM 99,2 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari Lanai Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, saya Rekasma mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Thank you.

Sama berdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harangkas Maya untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua di sepanjang hari ini. Di sepada selamat pagi teman berdua. Oke teman berdua, untuk di pagi ini ya, pagi Minggu tanggal 17 Mei 2026 aku bakalan menemani kamu teman berdua hingga nanti pada pukul 10 pagi teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya, lagu-lagu jazz musik menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kötü.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku.
1: Teman berdoa, teman terbaik kamu, baik lagi berang aku orang Kasma ya, untuk menemani di suasana pagi kamu di sepada selama pagi teman berdoa. Oke teman berdoa, untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini akan aku hadirkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu ya. Oke teman berdoa, yang kemana-mana tetaplah di berdoa teman terbaik kamu. Baik lagi bareng aku Arang Kasma.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Areng Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Dan teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu, ya akan aku hadirkan lagu-lagu hiburan selamat pagi.
1: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.